0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Boy, boy.
3: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, boy? Parah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, boy, kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
4: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jesse48 ya. Andai aku bukan idola ya. Ceritanya lucu banget. Dikejar-kejar paparazzi gitu ya. Nah, yang satu ini juga kejar-kejaran nih teman-teman Pro 2. Jumlah warga Jepang yang berusia 100 tahun atau lebih menembus rekor baru ya, yaitu mencapai 107.677 orang di tahun 2026 ini. Nah, data dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang menunjukkan kalau jumlah tersebut bertambah 7.914 orang dibandingkan sama tahun kemarin ya. Nah, kenaikan jumlah warga berusia 100 tahun ke atas atau centenarian tersebut juga jadi yang ke-56 secara berturut-turut ya. Dengan perempuan mencakup hampir 88% dari keseluruhan. Sementara itu, Menteri Kesehatan Jepang Kenichiro Ueno mengaku sebenarnya senang bisa melihat warga Jepang itu menjalani hidup yang panjang, sehat, dan juga masih aktif gitu ya. Dan kemajuan teknologi medis, pola makan sehat, dan juga gaya hidup ini ternyata turut mendukung panjangnya usia warga Jepang sekarang ini. Tapi rekor tersebut sekaligus memperlihatkan persoalan demografi yang semakin berat karena jumlah lansia yang terus bertambah ketika angka kelahiran justru berada di level yang sangat rendah. Makanya ini kejar-kejaran juga nih teman Pro 2. Hampir tiap 3 dari setiap 10 penduduk Jepang sekarang ini berusia 65 tahun atau lebih ya. Dan proporsinya diperkirakan mendekati 40% di tahun 2070 nanti. Dan pada tahun lalu Jepang sendiri punya lebih dari 800 ribu penduduk berusia sedikitnya 95 tahun. Sementara jumlah bayi yang lahir hanya 700 ribu. Nah, penurunan penduduk juga terjadi hampir di seluruh wilayah ya. Jadi merata gitu teman Pro 2. Nah, Institut Nasional Pendidikan Kependudukan dan Jaminan Sosial memperkirakan jumlah penduduk bakal menyusut menjadi sekitar 87 juta di tahun 2070 atau turun sekitar 30% gitu ya. Nah, kemudian persoalannya adalah ini apa namanya, angkanya timpang banget gitu kan teman Pro 2. Tapi ada yang bisa kita petik ya, apa namanya, biar bisa panjang umur seperti warga Jepang. Nah, ini ternyata aktivitas hari-hari itu turut dinilai berpengaruh ya, karena orang sana termasuk lansianya itu biasa jalan kaki, biasa sepedaan, biasa pakai transportasi umum, sampai mengikuti olahraga berkelompok seperti itu. Kemudian sistem asuransi kesehatan universal juga ngasih akses luas terhadap layanan medis dan obat-obatan dengan biaya yang relatif terjangkau. Jadi urusan medis di sana mudah gitu ya. Nah, masalah muncul karena panjangnya usia masyarakat nggak diimbangi sama kelahiran, angka kelahiran yang cukup gitu. Jadi tingkat kesuburan Jepang turun, jadi rekornya adalah 1,14 anak per perempuan di tahun 2015 ya, jauh di bawah sekitar 2,1 yang umumnya diperlukan buat menjaga kestabilan populasi tanpa mengandalkan migrasi. Nah, akibatnya jumlah penduduk usia kerja yang membayar pajak dan iuran jaminan sosial makin dikit nih, sementara kebutuhan anggaran buat pensiun, kesehatan, dan juga perawatan lansia terus meningkat. Nah, kekurangan pekerja juga mulai dirasakan di sektor konstruksi, pertanian, transportasi, kesehatan, layanan sosial, banyak gitu ya. Dan pemerintah sendiri udah ngasih tunjangan anak, subsidi penitipan, cuti orang tua, dan juga beragam insentif lainnya. Tapi ternyata belum bisa nih membalikkan tren penurunan kelahiran. Semakin dikit warga Jepang yang menikah, sementara sebagian anak muda menghadapi kekhawatiran mengenai ketidakpastian pekerjaan ya. Upah yang stagnan, terus juga jam kerja yang panjang teman Pro 2 seperti itu. Makanya sekarang dengar-dengar kalau misalnya cari opportunity buat kerja di Jepang tuh jadi lebih mudah gitu ya. Karena memang di sana butuh banget. Gimana? Tertarik gak buat kerja di Jepang teman Pro 2? Fun, it's fun to kiss. I use my tongue.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita.
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita kesana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya, dan gerakan ekonominya.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

dalam negeri terus memperluas layanan administrasi kependudukan secara digital ya, melalui aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD. Jadi IKD ini adalah platform yang memuat informasi elektronik buat merepresentasikan dokumen kependudukan dalam bentuk digital ya, melalui handphone kita. Dan kehadiran layanan ini jadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital administrasi kependudukan seperti itu. Nah, kira-kira apa aja ya dokumen dan juga layanan administrasi kependudukan yang bisa kita ajukan secara online melalui platform IKD ini, teman Pro 2? Ternyata ada 10 ya. Yang pertama adalah permohonan cetak kartu keluarga. Jadi layanan ini bisa diajukan oleh anggota keluarga yang punya status hubungan dalam keluarga sebagai kepala keluarga, suami, istri, atau anak gitu ya. Nah, terus selanjutnya di IKD ini kamu bisa mengajukan permohonan cetak biodata WNI. Jadi layanan ini bisa diajukan untuk anggota keluarga yang belum punya identitas kependudukan digital ya, dan punya status hubungan dalam keluarga sebagai kepala keluarga, suami, istri, atau anak gitu ya. Terus kamu bisa juga lewat IKD ini untuk melakukan perubahan golongan darah WNI. Jadi kamu gak perlu lagi ribet-ribet datang ke Dukcapil ya kalau misalnya ada data seperti itu yang salah. Kemudian perubahan pendidikan, teman Pro 2. Misalnya kamu punya adik gitu ya, kemarin di kakak masih tulisannya adalah SMP atau SMA, terus sekarang udah kuliah gitu ya. Nah, kamu bisa tuh mengajukan perubahan pendidikan gitu ya. Tapi kalau yang satu ini gak bisa diwakilkan atau dilakukan oleh anggota keluarga lainnya, jadi harus yang bersangkutan gitu ya. Kemudian selanjutnya surat keterangan pindah individu bisa diajukan langsung oleh pemilik akun IKD dan tidak dapat diwakilkan atau diajukan oleh anggota keluarga lainnya. Kemudian kalau misalnya nih teman Pro 2 ada kakak kamu yang mau nikah gitu ya, kasih tahu nih kalau misalnya pisah atau pecah kakak individu juga bisa dilakukan melalui platform IKD. Terus kalau misalnya kamu punya ponakan ya teman Pro 2, nah ini bisa mengajukan kelahiran WNI atau anak yang belum punya NIK, teman Pro 2 bisa diajukan melalui platform IKD itu tadi. Terus apa tiga sisa lainnya? Jadi terus ada layanan kelahiran WNI ya, itu adalah layanan yang bisa diajukan untuk anggota keluarga yang punya status hubungan dalam keluarga sebagai kepala keluarga, suami, istri, atau anak. Kemudian status kematian, nah itu juga bisa diurus melalui IKD. Terus yang terakhir adalah pengajuan penduduk non-permanen, teman Pro 2. Nah, kamu butuh yang mana, teman Pro 2? Informasinya itu semua bisa dilakukan melalui IKD. Tapi kamu harus melakukan aktivasi lebih dahulu ya setelah mengunduh aplikasi IKD. Jadi kamu harus siapkan NIK, yaitu nomor induk kependudukan kamu, alamat email aktif, nomor handphone aktif, terus juga handphonenya wajib yang ada internet ya. Jadi kalau misalnya kuotanya habis ya udah gak bisa akses seperti itu. Nah, kamu bisa download melalui Play Store atau App Store ya. Jadi handphone kamu Android, handphone kamu iOS gitu ya, semuanya bisa ya. Terus downloadnya namanya adalah IKD, nanti akan ada verifikasi wajah juga, jadi jangan khawatir, memang prosesnya seperti itu. Terus kalau misalnya kamu meragu, nah kamu bisa pakai QR code yang tersedia di kantor Dukcapil ya. Jadi kalau misalnya sekarang kamu ada urusan yang mengharuskan kamu ke Dukcapil, dicek dulu, barangkali bisa diajukan lewat aplikasi IKD, teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Edisi hari ini ya, 21 September 2026 sampai sekitar jam 9 pagi nanti. Karena nanti jam 9 kita bakal dengerin bareng-bareng podcast Asta Cita ya, nanti barengan sama Gina. Baiklah, informasi selanjutnya nih mau ngebahas tentang fenomena telur ceplok ya di kawah Gunung Anak Rakatau. Nah, apa ini sebenarnya ya? Jadi beberapa kayaknya kemarin ya kalau nggak salah ya. Timeline sosmed itu rame sama penampakan fenomena menyerupai telur ceplok di area kawah Gunung Anak Rakatau. Dan fenomena ini kelihatan setelah aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau yang terjadi di 3 September mulai mereda gitu teman Pro 2. Kalau dari video yang beredar gitu ya, itu kelihatan genangan air dengan pola warna kuning dan putih di kawasan kawah Gunung Anak Rakatau. Jadi kalau misalnya diambil dari udara pakai drone ya, pola tersebut kayak menyerupai ini, kuning telur yang dikelilingi bagian putih telur teman Pro 2. Terus video yang beredar ini juga memperlihatkan kondisi Gunung Anak Rakatau yang relatif tenang ya setelah erupsi sebelumnya sampai menyebarkan abu vulkanik ke sejumlah wilayah. Mulai dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, sampai Jawa Barat. Seperti itu teman Pro 2. Nah sebenarnya apa sih fenomena telur ceplok di kawah Gunung Anak Rakatau ini teman Pro 2? Jadi ini informasi dari anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia ya. Telur ceplok yang dilihat itu adalah hasil interaksi antara air yang menggenang di dasar kawah, terus juga ada gas vulkanik, ada batuan, dan juga mineral hasil dari alterasi hidrotermal. Dan warna kuning pada bagian tengah berkaitan dengan sulfur ya, atau belerang dan material mineral yang terbentuk maupun larut akibat aktivitas vulkanik. Sementara itu bagian putih di sekelilingnya merupakan batuan dan mineral yang mengalami alterasi akibat fluida dan juga gas panas seperti itu. Nah, genangan air tersebut menempati bagian terendah kawah. Di sekitarnya proses kimia dan pengendapan mineral kemudian menciptakan kontras warna yang dari udara itu kayak kelihatan telur ceplok itu tadi ya. Nah, terus istilah telur ceplok ini merupakan sebutan yang muncul buat menggambarkan penampakan visual itu tadi ya. Bukan nama resmi dalam ilmu vulkanologi, jadi biar gampang aja gitu ya. Nah, penjelasan yang mirip-mirip nih juga disampaikan sama Kepala Pos Pemantauan Gunung Anak Rakatau. Ini adalah di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, teman Pro 2. Jadi katanya penampakan menyerupai telur ceplok tersebut bukan material baru yang muncul karena letusan ya. Pola itu terbentuk dari genangan air di area kawah yang terkontaminasi sama gas belerang. Nah, menurutnya belerang adalah material yang umum ditemukan di gunung api ya, tapi penampakan genangan menyerupai telur ceplok ini enggak selalu otomatis pasti ada di setiap gunung api ya. Ternyata. Nah, kalau misalnya di Gunung Anak Rakatau kenapa bisa seperti itu? Karena ada genangan air di area kawah yang kemudian bercampur deh sama si belerang dan material pada lapisan dinding kawah. Seperti itu teman Pro 2. Jadi telur ceplok ini bukan istilah istilah resminya ya. Ini karena penampakannya aja kalau misalnya di shoot dari atas tuh mirip telur ceplok teman Pro 2.
1: Pada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 8 pagi ya teman Pro 2, saatnya kita akan update informasi mengenai perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayu Majakuning hari ini ya, Senin 21 September 2026. Dan yang akan melaporkan informasinya hari ini adalah Kak Matias Mustamu langsung dari BMKG Kertajati. Silakan Kak Matias.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Ciayu Majakuning Senin 21 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 40 hingga 85%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 15 hingga 40 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kategori sedang. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk menjaga terjadinya kebakaran lahan. Kami juga mengimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perakiran cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Matias.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Pastor Cita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

kan apa namanya, bikin seseorang ngerasa lebih gampang capek gitu. Jadi kalau misalnya kita punya ekspektasi kopi itu bikin kita anti ngantuk gitu ya, nah ternyata nggak ngasih efek anti ngantuk yang kita harapkan itu, teman pro 2. Nah, buat memahami hal tersebut kita perlu tahu dulu gimana kafein bekerja di otak kita ya. Salah satu yang berperan dalam mengatur rasa kantuk adalah adenosin nih, teman pro 2. Jadi adenosin ini secara alami menumpuk di otak sepanjang hari. Semakin banyak adenosin yang terkumpul, semakin besar juga tekanan tidur yang dirasakan sama badan kita. Nah, kondisi ini bikin seseorang secara bertahap merasa lelah dan mengantuk ya. Kemudian kafein ini bekerja dengan menghambat reseptor adenosin di otak. Karena struktur kafein itu mirip sama adenosin, kafein bisa menempati reseptor tersebut tanpa mengaktifkannya. Nah, akibatnya nih teman pro 2, sinyal yang memicu rasa ngantuk kamu buat sementara itu nggak diterima otak, sehingga seseorang merasa lebih waspada seperti itu. Tapi ternyata efek tersebut nggak berlangsung selamanya ya. Ketika kadar kafein dalam badan kita itu mulai turun, adenosin yang udah terakumulasi bisa kembali berikatan dengan reseptornya. Hal inilah yang bikin rasa capek kamu itu datang lagi gitu. Nah, bagi sebagian orang kondisi tersebut terasa seperti penurunan energi ya setelah efek kafeinnya berkurang, teman pro 2. Nah, kebiasaan minum kopi setiap pagi itu juga mempengaruhi respon badan kita terhadap kafein ya. Jadi konsumsi kafein secara rutin malah bisa bikin badan kita itu beradaptasi. Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah meningkatnya jumlah reseptor adenosin di otak ya. Kemudian akibatnya efek kafein yang sebelumnya terasa kuat bisa jadi lebih lemah karena badan kita kayak udah terbiasa seperti itu, teman pro 2. Nah, tapi ternyata ada faktor lain juga ya, kondisi badan kita waktu minum kopi itu seperti apa, terus jenis kopi yang kita minum itu seperti apa, apakah dia full espresso doang atau mungkin ditambahin air jadi americano, atau mungkin ditambahin susu jadi cappuccino gitu kan, atau kalau ditambahin gula aren jadi deh kopi susu yang biasa kita minum hari-hari itu ya. Jadi memang banyak faktor gitu, teman pro 2 ya. Nggak semua orang itu bisa dapetin efek yang sama. Bahkan ada beberapa yang kalau minum kopi itu jadi pengen ke toilet, ya kan? Jadi emang beda-beda. Jadi sekarang kalau misalnya kita ngerasa, oh aku bisa meleknya itu pakai ini kok udah nggak lagi ya. Nah, itu bisa jadi karena badan kita udah terbiasa nih, teman pro 2.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang.com-nya receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

menjelang jam 9 pagi ya teman Prodway, itu artinya Fia harus segera undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Thank you banget udah barengan sama Fia ya selama 3 jam terakhir ini di pada 21 September 2026. Sebentar lagi kita bakal nyimak bareng-bareng ya dialog luar studio kita barengan sama Gina hostnya. Narasumbernya ada Dokter Taufik Hidayat Soeharto, Ketua Pelaksana Hadang MU, Hadang MU Competition ya. Terus ada Adelia Eviana Darmawan, Koordinator Unit Kegiatan Mahasiswa Program Studi Ilmu Keolahragaan, teman Pro 2. Temanya adalah menghidupkan kembali semangat olahraga tradisional ya. Seperti apa obrolannya? Tungguin ya. Bentar lagi jam 9 sampai dengan jam 10, terus nanti bakal ada Angga nemenin kamu di program selanjutnya. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan Dialog Khusus.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Senang sekali Gina bisa kembali hadir menemani kamu dalam talkshow Asta Cita. Kali ini dalam tema menghidupkan kembali semangat olahraga tradisional melalui Hadangmu Competition. Selamat pagi, Gina ucapkan juga untuk teman-teman dari program studi ilmu keolahragaan yang pada pagi hari ini sudah hadir di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Luar biasa perpustakaan yang sangat megah, luar biasa. Kita bisa membaca buku sambil memandang Gunung Ciremai. Seru banget ini. Dan tentunya kita juga sapa teman Produa yang saat ini sedang menyaksikan melalui YouTube RRI Cirebon dan juga sedang mendengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Gina tentunya tidak sendiri pada pagi hari ini, Gina mau sapa dulu dua orang narasumber kita. Ada yang cantik dan ada yang tampan, sempurna sudah ya. Sapa dulu ada Delia Eviana Dermawan, koordinator unit kegiatan koordinator unit kegiatan mahasiswa program bidang permainan rakyat dan olahraga tradisional. Selamat pagi Kak Adel.
2: Selamat pagi Kak Gina.
1: Betul dipanggilnya Adel.
2: Betul.
1: Betul. Kalau sama pacarnya dipanggilnya
2: beda
1: sayang
2: lagi.
1: Oh iya, beda lagi ya. Oh ya, dan selanjutnya di samping Kak Aden ada Dr. Taufik Hidayat Soeharto MPD selaku ketua pelaksana Hadangmu Competition 2026 Milad UMC ke-26. Selamat pagi Bapak Taufik.
3: Selamat pagi Kak Gina.
1: Ini namanya udah olahraga banget ya Pak. Taufik Hidayat ya. Nah, jadi tadi sesuai yang diperkenalkan Pak Taufik, beliau ini merupakan ketua pelaksana Hadangmu Competition 2026 Milad UMC ke-26. Jadi sudah menginjak usia 26 tahun.
3: Betul Kak Gina.
1: UMC. Betul. Wah, kalau orang itu berarti udah lewat quarter life crisis ya. Udah mulai mature ya Pak Taufik ya.
3: Mudah-mudahan sudah matang.
1: Iya ya. Jadi sebetulnya rangkaian acara dari Milad UMC sendiri apa aja Pak Taufik?
3: Baik, terima kasih Kak Gina dan kesempatannya. Rangkaian Milad Universitas Muhammadiyah Cirebon yang ke-26 ini banyak Kak Gina. Jadi bukan hanya Hadangmu. Justru di awal di pekan yang lalu ya. Ada kompetisi volleyball antar SMA Sederajat di wilayah 3 Cirebon dan kami program studi ilmu keolahragaan Universitas Muhammadiyah Cirebon menjadi leading sektor ya dalam Hadangmu Competition 2026. Nah, ini menjadi agenda kompetisi olahraga yang kedua. Masih ada berapa tuh? 5 lagi, ada 5 rangkaian yang memang kondisinya sama-sama meramaikan acara di Milad Universitas Muhammadiyah Cirebon ke-26.
1: Oke, ya. Jadi ini termasuk rangkaian Milad UMC ke-26.
3: Betul.
1: Nah, kemudian Hadangmu ini adalah salah satu olahraga tradisional ya, Pak?
3: Betul, betul.
1: Nah, ini
3: betul.
1: Boleh dijelaskan nggak sebenarnya Hadangmu sendiri itu sebenarnya apa?
3: Oke, baik. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik dari Kak Gina dan bagi seluruh masyarakat di wilayah 3 Cirebon, mungkin pada khususnya umumnya di seluruh masyarakat Indonesia, kenapa sih ini olahraga tradisional bernama Hadangmu gitu kan. Jadi ini diambil dari kata hadang sebenarnya. Jadi hadang ini merupakan salah satu transformasi permainan rakyat ya menjadi olahraga tradisional ya. Pada saat berubah menjadi olahraga tradisional, ini ada konsekuensi yang memang berimbas kepada perkembangan olahraga itu. Jadi permainan tradisional yang naik kelas, distandarisasi baik dari peralatan maupun permainan, aturan permainannya itu menjadi olahraga tradisional. Itu Kak. Jadi memang masyarakat pada umumnya memandang bahwa ini olahraga namanya gobak sodor gitu kan. Gobak sodor ini sebenarnya kan serapan dari bahasa asing gitu kan, dimana dulu penjajah masuk Indonesia membawa permainan ini, memperkenalkan ke masyarakat waktu itu, yang aslinya go back to the door.
1: Oh ya, serapan ini, ya, jadi ya pak.
3: Jadi ini permainan yang memang bolak-balik dan disilahkan pada waktu itu oleh para penjajah, go back to the door. Jadi permainan olah tradisional gobak sodor atau hadang ini terinisiasi ya dari aktivitas perang waktu itu ya, dan menjadi salah satu aktivitas selingan pada saat mereka rehat. Jadi begitu. Jadi berbicara gobak sodor, berbicara olahraga tradisional yang satu ini memang menjadi olahraga tradisional yang cukup menarik ya, karena memang kompetisinya bukan hanya di level RT pada saat 17-an, tetapi kompetisinya sudah go internasional begitu. Wah,
1: iya iya iya. Tapi sayangnya kalau kita ngelihat sekarang Pak, anak-anak kecil ya gitu ya, udah jarang kelihatan main gobak sodor ya Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri ini seberapa kritis Pak kondisi kelestarian olahraga tradisional saat ini sampai UMC akhirnya ngerasa harus turun tangan bikin kompetisi ini?
3: Oke, baik. Jadi kondisi saat ini dari literasi fisik anak-anak usia dini di seluruh Indonesia hampir memprihatinkan, karena mereka sangat terbatas sekali mengakses ya informasi, mengakses kesempatan untuk bermain bersama gitu kan. Jangankan dengan tetangga dan teman jauhnya gitu kan. Bahkan anak-anak saat ini ya, anak-anak kita, adik-adik kita, untuk bermain di rumah saja sangat sulit menemukan waktunya. Ya, sangat sulit menemukan ruang bermainnya. Karena apa? Karena semuanya sudah punya tempat bermain masing-masing, yaitu adalah gadget atau gawai. Nah, oleh karenanya program studi ilmu keolahragaan Universitas Muhammadiyah Cirebon bekerja sama dengan Komite Pemain Rakyat Olahraga Tradisional Indonesia, baik di level pusat maupun di Kabupaten Cirebon, untuk sama-sama kita mensosialisasikan olahraga tradisional gobak sodor atau hadang ini kepada masyarakat khususnya di wilayah 3 Cirebon. Kalau misalkan di luar Cirebon, alhamdulillah artinya di kota-kota besar mereka sudah banyak sudah melek informasi kesempatan untuk memainkan olahraga tradisional ini dengan event-event yang memang skala nasional. Nah, untuk wilayah 3 Cirebon khususnya ini menjadi PR kita bersama. Bagaimana caranya masyarakat wilayah 3 Cirebon ini mengenal kembali, mengingat kembali, sekaligus apa? Sama-sama memainkan dan melestarikan. Nah, ini adalah tugas bersama bagi kita, bukan hanya tugas Universitas Muhammadiyah Cirebon, bukan hanya tugas Komite Permainan Olahraga Indonesia, tetapi ini menjadi tugas bersama masyarakat di Indonesia.
1: Iya, ya, betul. Dan tentunya ini jadi PR besar juga untuk Kak Adel ya, selaku generasi penerus ke depannya nanti, apakah akan bisa memperkenalkan olahraga gobak sodor ini khususnya kepada anak-anak gitu ya. Nah, kalau dari yang Kak Adel amati, seberapa ini sih kenal anak-anak zaman sekarang nih terhadap olahraga gobak sodor ini? Atau permainan tradisional ya, khususnya olahraga tradisional.
4: Oke, sebenarnya untuk permainan olahraga tradisional di kalangan anak-anak ini masih minim sih Kak, masih minim. Terus kebetulan kita juga lagi ada program kampus berdampak yang dilaksanakan di Ciawi Gebang, di Pajawan Lor, di mana kita di sana melatih anak-anak dan memperkenalkan olahraga tradisional itu kepada kalangan anak-anak. Jadi di situ bukan cuman permainan gerobak sodor sendiri, tapi banyak permainan olahraga tradisional lainnya. Karena dilihat-lihat anak-anak ini untuk bermain yang aktivitas fisik ya, bisa dikata aktivitas fisik ini masih minim. Kebanyakan anak-anak itu bermainnya lebih ke gadget. Itu sih Kak.
1: Nah, apakah itu jadi akar masalah sehingga sekarang jarang anak-anak yang memainkan olahraga tradisional, Kak Adel?
4: Betul, itu menjadi salah satu akar masalah juga untuk anak-anak di zaman sekarang, di era digital sekarang, Kak.
1: Oke, jadi yang tadi di Ciawi Gebang itu apa namanya, kegiatannya seperti apa?
4: Kegiatan di Ciawi Gebang itu berlangsung selama 6 bulan. Jadi kita dari mahasiswa ini seminggu sekali di Ciawi Gebang. Kegiatannya per minggunya kita bikin nih, Kak. Jadi bikin program latihan terlebih dahulu untuk minggu sekarang, misalkan kayak kita nanti ke anak-anak ngajarin motorik halus. Motorik halus contohnya seperti kayak congklak dan sejenisnya gitu, Kak. Bertahap gitu.
1: Oke. Nah, dalam 6 bulan ini goals apa yang kemudian Kak Adel dan teman-teman ingin capai?
4: Goals saya dan teman-teman pribadi ingin anak-anak yang ada di Ciawi Gebang ini lebih aktif lagi untuk kegiatan aktivitas fisik itu sendiri. Karena kasihan juga lihat anak-anak yang seharian cuma main gadget aja. Jadi itu kan ngebuat fisik kita bisa jadi lemah ya, Kak, sejak dini. Gitu sih, Kak.
1: Oke. Nah, ini juga seiring dengan momentum Milad UMC ya, Pak Topik, dengan semangat sehat, bugar, berbudaya. Sebenarnya visi besar apa yang ingin dicapai kampus, Pak, lewat menyelamatkan aset budaya keolahragaan ini dari ancaman kepunahan, Pak?
3: Oke, baik. Jadi misi besarnya adalah dengan terselenggaranya kompetisi hadang atau Hadang World Competition 2026 ini, satu, kita sama-sama berupaya untuk melestarikan kearifan lokal. Artinya ini warisan leluhur yang memang syarat akan nilai-nilai leluhur bangsa. Yang kedua, kita mengajak masyarakat untuk hidup sehat dan bugar. Ya, kategori sehat dan bugar ya, salah satunya adalah aktivitas fisik yang memang bukan banyaknya, Mbak, tetapi seberapa konsisten kita melakukan aktivitas setiap harinya, gitu kan. Kalau di iklan-iklan 1000 langkah gitu kan. Dan memang itu menjadi salah satu standar minimal aktivitas manusia untuk tetap mendapatkan kondisi badan yang sehat dan bugar. Nah, yang ketiga, ya, kita mengedukasi bahwa permainan yang kita mainkan bukan hanya sebatas aktivitas hiburan. Ya, leluhur kita sangat luar biasa. Dari dulu, mungkin sebelum zaman era teknologi yang canggih saat ini, sudah sadar bahwa gitu kan, permainan yang diturunkan secara turun menurun itu punya nilai dan makna. Contoh misalkan permainan gobak sodor atau hadangmu, ketika masyarakat luas mungkin menyadari ya, kenapa gobak sodor ini benar-benar kompetitif. Karena leluhur kita mengajarkan bahwa untuk mencapai segala sesuatu itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Karena begitu start dimulai ya, si pemain yang akan bermain dikatakan mendapatkan poin, manakala si anak tersebut bisa melampaui seluruh hadangan, rintangan yang ada di depannya. Nah, kenapa namanya hadang? Karena konsepnya menghadang. Menghadang laju orang untuk melewati tiap palang pintu yang berisikan pemain tersebut. Nah, itu yang pertama. Kita diajarkan kegigihan. Kedua, kita diajarkan gotong royong, begini. Ketika kita tidak gotong royong, kita tidak akan bisa menembus benteng yang dijaga oleh pemain lawan. Bagaimana caranya? Kita bergotong royong untuk apa? Untuk melaksanakan strategi yang disepakati secara bersama, agar apa? Masing-masing palang pintu itu bisa kita jebol dan bisa mendapatkan skor. Nah, yang ketiga, ya, kita diajarkan untuk sportif. Manakala ketika di lapangan, oke, kita bertanding. Tetapi setelahnya, kita tetap akan bersatu, berkumpul kembali sebagai apa? Sebagai saudara. Nah, nilai ini yang mungkin tidak disadari oleh orang-orang sebelumnya, tetapi nilai ini yang benar-benar menjadi salah satu landasan mengapa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini benar-benar masih tetap utuh. Ya, karena tadi karena nilai-nilai luhur bangsa yang tetap dipegang, tetap diamalkan hingga saat ini. Begitu, Kak Gina.
1: Menarik sekali. Baiklah teman Produa, nanti kita akan ngobrol lagi Pak Taufik, Kak Adel, tetap di Talk Show Asta Cita.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda sedang mendengarkan dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.
2: Balik lagi talk show Asta Cita dengan tema menghidupkan kembali semangat olahraga tradisional melalui Hadangmu Competition dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Tadi udah ngobrol sama Pak Taufik, sama Kak Adel, sekarang kita mau coba ngobrol sama calon generasi-generasi penerus ya olahraga tradisional dan juga punya tugas apa ya untuk mempromosikan ya olahraga tradisional ini kepada adik-adiknya nanti. Ada yang abis sidang katanya ya. Bener nggak? Bener. Berarti ilmunya masih anget ya ini ya. Baru diuji soalnya. Ini dengan kakak siapa?
3: Dengan Wulan.
2: Kak Wulan, jurusannya Prodi Ilmu Keolahragaan. Oke. Di Hadangmu Competition ini, Kak Wulan ikut andil dalam bagian apa?
3: Kalau saya paling ikut andil dalam memperseberluaskan aja sih Kak, informasi-informasi dari Hadangmu. Jadi untuk sekolah-sekolah juga saya sebar-sebarin untuk ikutan lah, untuk ikutan memeriahkan di acara Hadangmu ini.
2: Oke, tapi ngomongin soal olahraga tradisional, waktu kecil Kak Wulan main apa?
3: Wah, kalau itu sih banyak banget ya Kak, salah satunya itu terompah panjang.
2: Oh, bakiak ya? Oh, iya, bakiak. Terus, apa lagi yang mungkin memorable, nempel sampai sekarang?
3: Kalau si hadang pastinya sih, Kak, hadang. Gobak sodor ini, iya betul. Memorable banget itu sih.
2: Nah, menurut Kak Wulan, ini dengan adanya Hadangmu Competition ini, nantinya bakal ngasih impact apa sih buat masyarakat? Atau nanti pesertanya siapa? Anak-anak sekolah, apa kira-kira impact yang menurut Kak Wulan harus terjadi nantinya?
3: Yang harus terjadi nanti, anak-anak sekolah harus tahu lah ya, kalau kita itu punya olahraga tradisional, yang gak harus kita main gadget terus, enggak gitu. Kita bisa bermain bersama-sama, ngobrol sama-sama sambil bermain, have fun dengan yang lain juga. Kayaknya lebih asikan olahraga tradisional ketimbang Mobile Legend games gitu. Gitu sih, Kak.
2: Oke, mungkin mereka belum tahu asik ya. Iya, oke. Terima kasih Kak Wulan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan juga ya udah lulus kan? Selamat. Oke. Penting sekali ini ya memang olahraga tradisional ini supaya tidak punah itu tadi ya, Pak Taufik. Nah, ngomongin itu sudah berapa peserta sekarang yang ikut, Pak?
4: Per 14 September kita sudah 20 peserta Kak Gina,
2: ya.
4: 10 peserta putra dan 10 peserta kategori putri. Tidak menutup kemungkinan mudah-mudahan kita masih punya waktu sampai tanggal 20 ya untuk membuka pendaftaran. Jadi kita sangat menunggu antusiasme dari para sekolah-sekolah yang ingin mengirimkan tim terbaiknya.
2: Spesifiknya untuk Hadangmu ini memang gobak sodor aja atau ada yang lain, olahraga tradisional lain, Pak?
4: Oke, baik. Untuk di tahun pertama di pendukungan Mila 2026, kita baru konsentrasi pada kegiatan kompetisi Hadangmu atau gobak sodor. Nah, kenapa namanya Hadangmu? Nah, ini identik dengan hadangnya Muhammadiyah. Jadi begitu, Kak Gina. Jadi ini menjadi salah satu pilot project kami di KOR Universitas Muhammadiyah Cirebon untuk mendorong olah tradisional gobak sodor atau hadang ini sebagai calon gitu kan, sebagai calon cabang olahraga yang akan dipertandingkan di kompetisi nasional ya, namanya Muhammadiyah Games. Ya, Muhammadiyah Games ini diselenggarakan pertama kali di tahun 2025, dilaksanakan di Yogyakarta dan Solo. Nah, kebetulan kami kemarin hadir, ya, ikut serta mengirimkan kontingen. Ternyata semuanya hanya cabang-cabang olahraga olimpik atau olahraga terukur saat ini, olahraga prestasi. Sedangkan satu sisi ada tugas kita, ya tugas bersama, di mana kita harus sama-sama melestarikan, menjaga, bahkan mengembangkan gitu kan, menginovasikan olahraga tradisional ini sejajar dengan olahraga-olahraga populer yang lain. Makanya kami IKOR UMC menginisiasi ya olahraga tradisional Hadang, ya Hadangmu ini menjadi pilot project yang akan kita usulkan kepada pusat Muhammadiyah untuk memasukkan cabang olahraga Hadang atau olahraga tradisional Gobak Sodor menjadi olahraga yang akan dipertandingkan nanti. Begitu.
2: Oke, oke. Tapi melihat peluang yang lebih besarnya Pak Taufik, bisa enggak sih Hadang Hadang ini ya, olahraga Hadang atau Gobak Sodor ini masuk ke kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah?
4: Oke. Ya, sangat-sangat memungkinkan. Ya, kebetulan kami para dosen, para mahasiswa ini rata-rata sebagai pengurus Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia di wilayah Kabupaten Cirebon. Dan kebetulan saya pengurus pusat Komite Permainan Rakyat Tradisional Indonesia, ya, bidang organisasi. Kita sedang menggarap, menggagas muatan kurikulum, diantaranya adalah kokurikuler. Salah satunya adalah bermuatan berkenaan dengan permainan rakyat dan tradisional. Artinya apa? Aktivitas fisik, ya, jam-jam tambahan atau waktu-waktu tambahan, baik pada saat sebelum memulai aktivitas kegiatan belajar mengajar maupun sesudah, kita akan coba dorong sisipkan sedikit waktu untuk apa? Untuk mengajak anak-anak untuk apa? Berolahraga dengan media permainan rakyat dan olahraga tradisional. Jadi artinya ini menjadi sesuatu yang tidak main-main. Maka kami biasa berstatement begini, bermain-main tapi tak main-main. Ya mainan memang, tapi tak main-main. Karena apa? Tadi, karena permainan rakyat dan olahraga tradisional Indonesia kaya akan apa, nilai luhur bangsa Indonesia.
2: Begitu. Ada filosofisnya ya Pak ya.
4: Betul.
2: Iya. Nah kalau untuk mengemasnya nih, Kak Adel kan termasuk dari bagian dari panitia ya, ada nggak strateginya, strategi khusus biar kreatif, mungkin kelihatannya lebih seru gitu dilihatnya sama calon peserta Hadangmu ini, ada nggak Kak Adel strategi khususnya?
5: Untuk strategi khusus saat ini ada sih Kak, ada. Biar lebih menarik ke kalangan anak-anak, jadi nanti di Hadang ini kita modifikasi gitu. Terus
4: mungkin saya tambahin Kak Gina.
2: Boleh, silakan Pak Taufik.
4: Jadi di Hadangmu Competition 2026 ini kita akan mensosialisasikan sekaligus menghadirkan kompetisi olahraga tradisional dengan inovasi teknologi kekinian. Jadi pada saat pertandingan di tanggal 21-22 itu, kita sudah siapkan sistem, ya, sistem digital, ya, operating system digital, yang mana pengaturan pertandingan itu berbasiskan modul sistem, ya. Jadi mulai dari skor, mulai dari pelanggaran lain sebagainya itu akan tampil pada monitor yang sudah kita setting. Nah, artinya apa? Kita memberikan edukasi sekaligus mensosialisasikan bermain permainan tradisional, bermain alat tradisional itu bukan semata-mata permainan jadul. Ya, tetapi kita modifikasi ya dengan apa namanya? Dengan perkembangan zaman yang canggih ya saat ini, kita manfaatkan piranti-piranti digital gitu kan, sistem-sistem digital yang memang bisa mendukung apa? Bisa mendukung dalam pertandingan olahraga tradisional Hadang itu agar lebih menarik dan lebih apa? Lebih keren lah gitu kan, sesuai dengan tuntutan zaman. Begitu kan.
2: Jadi memang menyesuaikan zaman ya Pak. Betul. Nantinya ya. Oke, ini kan perlu dipikirkan secara matang ya Pak. Betul. Ya. Nah, sejauh ini apa persiapan yang sudah dilakukan Pak?
4: Oke, persiapan dari kepesertaan alhamdulillah kita sudah melewati target yang kita tentukan. Alhamdulillah sudah 20, target kita 18 gitu kan. Ada kelebihan 2 tim alhamdulillah. Nah, dari sisi persiapan sarana prasarana ya kita akan bertanding di halaman convention hall-nya Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nanti kita akan bertanding di sana sekaligus lapangan. Kalau dulu lapangannya masih pakai tanah bagi Kagina, pakai tanah di sawah. Pokoknya lahan-lahan yang nganggur kita modifikasi lah dulu. Kalau sekarang kita siapkan lapangan pertandingan hadang ini dari matras, ya, puzzle. Kenapa menggunakan matras puzzle? Kita tetap berpegangan kepada safety. Ya, jadi keamanan pemain, kenyamanan pemain kita prioritaskan. Jadi ukuran 9-15 itu kita lapisi matras puzzle yang memang cukup nyaman. Sehingga mobilitas para peserta itu benar-benar aman dan nyaman. Nah, terus berikutnya kita sedang mendevelopment, sedang finishing hari ini ya, terkait dengan tadi modul sistem yang nanti pengaturan mulai dari pemanggilan atlet, nanti ada pergantian sampai dengan pelanggaran-pelanggaran atau peringatan dan sebagainya itu by system. Ya, sekarang kita sudah masuk kepada digitalisasi perangkat pertandingan. Nah, selanjutnya yang sedang kami persiapkan adalah tim wasit yang profesional. Karena memang kita sekarang yang awalnya target nasional, ya, tetapi ada syarat khusus yang memang harus kita tempuh dan kesana belum tercapai sehingga kita level kompetisi Hadangmu 2026 baru se-Jawa Barat. Nah, jadi itu persiapan-persiapan kami sampai dengan tanggal hari ini gitu kan. Ya, mudah-mudahan update berkaitan dengan persiapannya mudah-mudahan berangsur lebih baik. Begitu Kak Gina.
2: Oke, amin, lancar semuanya, amin, Pak ya. Oke, tamu kedua kita kembali ngobrol barengan sama Pak Taufik dan juga Kak Adel tetap di Talk Show Asta Cita.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda sedang mendengarkan Dialog Khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.
2: Masih di talk show Asta Cita, ada Pak Taufik juga ini dari program studi ilmu keolahragaan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kita lagi ngomongin gobak sodor ya. Nah, dari kacamata keolahragaan nih Kak Adel, nilai fisik atau taktik apa sih dalam hadang ya, dalam gobak sodor itu yang sebenarnya gak kalah canggih kalau dibandingin sama olahraga yang populer kayak futsal, basket mungkin, Adel?
3: Taktiknya salah satunya ada di olahraga basket sih Kak. Defense itu hadang. Udah pasti kayak ngeblok lawan untuk enggak memasukkan poin ke ring basket gitu sih Kak.
2: Oke, jadi sama mungkin ya, persis sama olahraga basket.
3: Iya, olahraga basket.
2: Oke. Nah, dari yang Kak Adel sosialisasikan bersama teman-teman juga, bagaimana kemudian respon anak-anak ketika Kak Adel dan teman-teman datang?
3: Oke, baik. Berdasarkan pengalaman kita yang kampus berdampak di Ciawi Gebang itu, respon anak-anak tentunya anak-anak ini jadi lebih aktif, dan bukan cuma aktif aja. Anak-anak ini lebih banyak ketawa gitu. Terus sehingga ngebuat anak-anak yang di sana itu gak terus-terusan main gadget, terus ada komunikasi antar teman, gotong royong antar teman, ngebantu satu sama lain, terutama di permainan gobak sodor ini atau hadang.
2: Oke. Nah, makanya kenapa mungkin ke UMC mengkompetisikan ini begitu ya?
3: Betul.
2: Pak Taufik. Sekarang sejauh ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Taufik apa namanya persiapannya. Nah, untuk alur pendaftarannya ini masih bisa kan ya, Pak?
3: Tentu, masih bisa.
2: Oke. Gimana nih alur pendaftarannya untuk siswa SMA ya, berarti ya, antar SMA ya, yang ingin SMA ikut kompetisi ini?
3: Jadi untuk nanti yang ingin mendaftar, kita informasinya biasanya ada di IG, Instagram Ikor UMC. Di situ nanti ada poster hadangmu. Di poster tersebut nanti ada kontak personnya sih Kak. Bisa langsung ngehubungin kontak person yang ada di situ.
2: Aku kurang ini sih, sebenarnya berapa orang Pak kalau hadangmu ini? Nih, aku aja gak tahu kan. Wah, parah. Berapa orang timnya, betul, atletnya?
4: Ya, salah karena memang seiring berjalannya waktu tadi yang saya sebutkan, mungkin waktu zaman Kak Gina kecil mainnya 4x4 gitu kan. Nah, dulu mungkin orang tua kita dulu mainnya 3x3. Nah, saat ini yang distandarisasi secara nasional itu pemainnya berjumlah 5x5. Ya, 5 yang bermain, 5 yang jaga, ada 2 cadangan, 2 sampai dengan 5 cadangan yang ada di bench. Nah, jadi ketika futsal bisa 5x5, ya begitu pun ngehadang. Ya, artinya ada 5 orang yang akan menembus batas hadang itu, dan ada 5 yang akan menjaga benteng pertahanan. Begitu Kak Gina.
2: Oke, 5x5 berarti ya, Pak. Aku sedih kau bersamanya dong, Pak. Ada pantun. Oke, berarti 5x5. Jadi 5 yang jaga, 5 yang main.
4: Betul, 5 yang main.
2: Oh, ini apa? Bagian tubuh mana yang harus yang paling kuat?
4: Oke, ini pertanyaan yang luar biasa nih. Mungkin besok-besok Kak Gina mau daftar.
2: Boleh.
4: Jadi mahasiswa Ikor UMC.
2: Tapi kan bukan
4: gitu.
2: SMA, Pak. Udah enggak SMA lagi aku, Pak.
4: Ya. Oke, Kak Gin, ini menarik. Ya, jadi secara pertanyaan Kak Gina, bagian tubuh mana yang harus kuat gitu kan katanya. Jadi ketika ditanya bagian tubuh mana yang paling kuat, harus semuanya. Karena apa? Karena mobilitas permainan gobak sodor atau hadangmu ini memang benar-benar cukup tinggi intensitasnya, Kak. Jadi bahkan kalau kata anak-anak Ikor, bisa jadi kita lewat satu apa satu kali lewat menyeberangi beberapa benteng ini, ya kalau misalkan tidak dihadang gitu kan, bisa jadi butuh setengah menit kali ya, setengah menit untuk bablas balik lagi. Karena apa? Karena pemain juga ditarget untuk mengumpulkan poin sebesar-besarnya. Nah, kategori menang dengan kalah, nah itu berdasarkan jumlah akumulasi skor yang dikumpulkan antara dua tim tersebut.
3: Gak gitu. Main-main ya, harus latihan.
4: Ah itu.
3: Wah, misalnya, harus punya skill khusus nggak? Mungkin Kak Adel pernah ikut apa ikut mainin gobak sodor ini? Pernah Kak?
5: Pernah.
3: Iya pasti ya. Masa yang ngajak nggak pernah ya? Apa skill khususnya Kak Adel?
5: Skill khususnya saya pribadi itu di kelincahan sama kecepatan sih Kak.
3: Oh, kecil-kecil cabai rawit ya Pak Taufik ya.

0: untuk karena itu kita katakan foul. Nah, nanti asisten referee atau asisten wasit itu akan mengangkat bendera, karena bendera ada warna merah dengan warna hijau, itu menandakan bahwa foul atau pelanggaran yang dilakukan oleh Kagina. Begitu. Oh,
1: jadi poin ya Pak tadi. Kalau waktu ada enggak batas waktunya? Ya,
0: kalau kompetisi nasional itu 2x15. Nah, karena kita sekarang orientasi awalnya lebih kepada pengenalan gitu kan, pembudayaan. Kita akan bermain di 2x10 menit ya untuk kadangmu. Yang mana mudah-mudahan ini bisa ya cukup menghibur dan cukup mengasah keterampilan para peserta
1: yang seru ini tadi. Pasti yang nonton seru, banyak ya, yang gitu ya sekali. Pak.
0: Betul.
1: Nah, sejauh ini antusiasnya gimana? Kan ini se-Jawa Barat ya, Pak. Udah dari mana aja yang daftar?
0: Alhamdulillah kami ada dari Bekasi, Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi mengirimkan 2. Terus ada lagi dari SMA 3 Cikarang Utara juga mengirim. Jadi kita Cikarang. Ada 3, betul. Ada 3. Dan sisanya dari sewilayah 3 Cirebon. Nah, sampai hari ini kami masih menunggu konfirmasi dari peserta Jatim dengan Bali. Ya, Bali, Jatim, kami sedang menunggu konfirmasi itu. Harapannya teman-teman dari luar provinsi bisa hadir sebagai apa? Sebagai embrio ya, di tahun yang akan datang mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakan level nasional. Begitu.
1: Amin, amin. Jadi ini yang kedua ya, Pak? Hadangmu.
0: Ini yang pertama.
1: Oh, ini yang pertama.
0: Yang pertama.
1: Hadang. Nah, yang jadi susah itu dalam segala sesuatu ya, Pak. Kalau niat nih udah ada, dilakukan. Yang selanjutnya apa? Konsistensi kan, Pak.
0: Betul sekali.
1: Kalau udah satu kali nih, barangkali itu kan kita nggak berharap juga yang buruk ya, Pak. Betul. Berharapnya konsisten. Bagaimana kemudian UMC menjaga konsistensi untuk menjaga kelestarian olahraga tradisional ini, Pak?
0: Oke, ya. Salah satu ikhtiar kami menjaga upaya pelestarian permainan olahraga tradisional, salah satunya adalah dari program pembudayaan. Yang konkret sekali adalah kita membuat program ilmu keolahragaan Universitas Muhammadiyah Cirebon punya program namanya Kuliah Berdampak. Tadi yang diselenggarakan oleh Kak Adel dan kawan-kawan di daerah Cirebon Timur itu menjadi salah satu program di mana kita menjaga ya upaya pelestarian pembudayaan permainan olahraga tradisional itu harus tetap berjalan. Meskipun itu di luar event, tetapi itu menjadi langkah kita dalam menjaga warisan-warisan atau kearifan lokal yang ada di wilayah 3 Cirebon. Nah, itu dari sisi akademik. Nah, dari sisi pergerakan, baik teman-teman komunitas ya, teman-teman pengrajin, kita juga lakukan edukasi. Ya, ada edukasi berkenaan dengan nilai filosofi permainan rakyat yang kita miliki gitu kan. Terus mulai dari kita lakukan bimtek aturan main di setiap cabang olahraga tradisional yang kita sosialisasikan. Dan mungkin ada yang terakhir yang mungkin Kak Gina juga tidak sadari.
1: Apa itu, Bapak?
0: Kita tahu mantra bersama sebelum main seperti apa?
1: Bismillah, Pak. Oh, bukan ya. Apa ada yang lain, Pak?
0: Itu jelas.
1: Oh iya, jelas.
0: Ini mantra bersama sebelum kita main.
1: Apa itu, Pak?
0: Ada yang bisa?
1: Ada yang bisa? Coba, ada yang bisa? Yang baru ya. Lulus ya, harusnya bisa dong.
0: Ada?
1: Apa itu, Pak?
0: Iya. Hom pimpa alai hom gambreng.
1: Iya.
0: Pernah tahu enggak?
1: Iya, tahu.
0: Tahu kan? Ya, tapi enggak ya. Pernah tahu artinya.
1: Ada sih pernah filler ya, tapi lupa artinya.
0: Oke, baik. Jadi saya pun awalnya tidak tahu Kak Gina. Tapi pada saat kami berkumpul di 2017 awalnya, sampai ditindaklanjuti 2019 kita mau berkumpul bersama seluruh budayawan, seniman, pelaku-pelaku permainan olahraga tradisional Indonesia di kaki Gunung Salak sana. Dan yang menyampaikan sekaligus periset yang menemukan arti itu yaitu Dr. Zeni Alif, satu-satunya dokter permainan tradisional di Indonesia yang kita miliki. Beliau meriset bahwa arti dari hom pimpa alai hom gambreng itu hom, itu Tuhan. Nah, pimpa itu berasal dari Tuhan. Alai Artinya

0: kembali. Ya, hom pimpa alai hom, kembali ke Tuhan, gambreng, sadarlah. Jadi hom itu segala sesuatu yang kembali, yang berasal dari Tuhan, itu akan kembali kepada Tuhan. Gambreng, maka kalian sadarlah. Nah, ini konsepnya sama seperti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata sebegitunya, Kak Gina. Makanya saya sampaikan bahwa permainan rakyat dalam tradisional Indonesia itu bukan barang yang sembarangan. Ibarat kata kalau sama-sama dikeramatkan, mungkin sama-sama keramat kayak pusaka gitu ya. Tetapi kan artinya, ya karena memang ini konsepnya bermain, media ajar, media bermain, media kebahagiaan. Ya, artinya justru oleh masyarakat kita menjadi dipandang sepele. Ya, karena saking sepelenya akhirnya lama-kelamaan ya, permainan-permainan ini semakin punah. Apalagi mohon maaf, pencipta, pengrajinnya saat ini sudah apa? Sudah banyak yang wafat. Sehingga apa? Generasi alfa beta saat ini gitu kan semakin jauh dari informasi dan kesempatan untuk memainkannya. Wah. Begitu.
1: Dan kesempatan untuk itu, untuk melestarikan itu juga ada di generasi muda ya, Pak.
0: Betul sekali. Betul.
1: Nah, Kak Adel, ada yang ingin disampaikan enggak kepada generasi muda untuk turut melestarikan permainan ataupun olahraga warisan leluhur Indonesia ini? Silakan, Kak Adel.
2: Oke, baik, Kak. Untuk generasi muda, kalian ayo bergerak. Jangan terus-terusan bermain gadget. Karena kita harus melestarikan olahraga tradisional ini ke generasi di bawah kita, generasi milenial terutama.
1: Generasi alfa ya.
2: Iya.
1: Gak apa-apa, aku gak gigit kok Kak Adel. Iya. Oke, jadi kita sama-sama ya, karena aku milenial soalnya ya.
2: Aduh.
1: Lanjut ke Pak Taufik. Ajakan siap, mungkin ya, untuk menyaksikan hadamu. Juga apa yang ingin Pak Taufik sampaikan agar olahraga tradisional ini tetap lestari sampai bila-bila, sampai kapanpun.
0: Oke, baik Kak Gina. Pesannya, pelestarian pembudayaan permainan rakyat olahraga tradisional ini akan berat. Manakala ini dikerjakan hanya satu orang. Tetapi ini menjadi tugas bersama, sama-sama mari kita melestarikan bersama, memudayakan bersama. Mulai dari mana? Mulai dari lingkungan terkecil, Kak Gina. Mulai dari lingkungan keluarga kita. Hadirkan ruang bermain di keluarga kita. Hadirkan ruang bermain di lingkungan kita. Agar apa? Agar pelestarian permainan tradisional tetap ya, tetap terjaga ya, tetap terwariskan untuk generasi ke generasi berikutnya. Begitu.
1: Baik, terima kasih ya. Bapak Taufik, Pak Taufik, Kak Adel, terima kasih. Kak Adel grogi jadi juga ya. Dan tentunya terima kasih kami ucapkan juga untuk teman-teman dari Prodi Ilmu Keolahragaan Universitas Muhammadiyah Cirebon yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah adanya teman Pro 2 yang telah mendengarkan dan juga pemirsa yang menyaksikan melalui YouTube RRI Cirebon. Kita ketemu lagi di talk show Asta Cita berikutnya. Saya Gina, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja usai dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novirayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Atau dalam bahasa Indonesia, kemarin berani, hari ini berani, besok pun tetap berani adalah jargon Ki Bagus Rangin dalam Perang Kedondong. Pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1802 sampai 1818, Desa Kedondong di utara Cirebon bergejolak. Ki Bagus Rangin, seorang ulama dari kalangan santri, memimpin rakyat melawan kekuasaan kolonial Belanda dan para bupati yang tunduk pada mereka. Perang berlangsung secara gerilya, dari pesisir hingga pedalaman, melibatkan desa-desa seperti Gunung Jati, Kapetakan, hingga Lemah Abang. Jargon mereka sederhana, tapi menggugah. Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Semangat itu hidup di medan gerilya, di rumah-rumah rakyat, dan di pesantren-pesantren. Setelah Perang Kedondong berakhir, masih ada sel-sel perlawanan bawah tanah di wilayah Priangan Timur dan Pantura. Wilayah Cirebon dikenal sebagai jalur penting dalam penyebaran ide perlawanan berbasis Islam dan pesantren. Meski belum ada data pasti, Perang Kedondong juga dikaitkan dengan Perang Diponegoro. Semangat yang sama menyala di Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata karena tanah leluhur dirampas dan beban rakyat makin berat. Santri dan ulama kembali berdiri di barisan depan, bukan hanya sebagai pendoa, tapi sebagai pemimpin, penentu arah, dan pemompa semangat juang. Dari Cirebon ke Yogyakarta, satu napas perjuangan mengalir. Rakyat, pesantren, dan keberanian yang tak padam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nyasar nih ke tahun 2036.
2: Tenang, gak usah panik.
1: Gimana gak panik, semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
2: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
1: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi, aduh pusing deh.
2: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
1: Apa contohnya?
2: Mau bilang aku lagi capek banget?
1: Battery low.
2: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
1: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
2: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
1: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
2: Catet ya.
1: Setiap hari Rabu,
2: jam 4 sore.
3: English Corner Pro 2.
2: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
1: tanpa harus jadi kamus berjalan.
2: Hanya di RRI Pro 2.
4: English Corner. Speak more, fear less.

0: disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: kereta api Harina Relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: 97,52 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2, Angga Ampuh hadir hari ini siang ini untuk temenin kamu di Santai Siang untuk edisi Senin 21 September 2026 sampai dengan jam 3 ya. Dan kita akan awali Santai Siangnya dengan segmen Pro 2 Hitlist. Jadi silakan yang mau request boleh masuk ke list.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah ada yang masuk requestannya di 08 11 20 29 37. Pro 2 RRI, request dong lagunya Dul Jailani yang Kasidah Cinta, Separuh Nafas, Sebenarnya Selamanya, atau apa aja deh yang penting Dul Jailani. Oke, Dul Jailaninya nggak kasih yang Astagfirullah aja.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selanjutnya ada siapa ini? Rindi di Senang Laut mau Remy Wolf yang Barrel. Oke. Okay.

0: RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar

Ya teman Pro 2, buat yang belum sempat kebagian untuk ikutan request di Pro 2 Hitlist edisi hari ini, kamu bisa ikutan lagi besok. Jadi kita lanjutin santai siangnya sampai dengan jam 3. Let's go.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Perfect. 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jelang 27 tahun perjalanan musik Mocha ya, akan menggelar tur perdananya di Cina dengan judul The Unforgotten Tour. Rangkaian konser ini dijadwalkan berlangsung pada 24 hingga 27 September 2026 atau beberapa hari ke depan ya, dengan mendatangi 4 kota yaitu Shanghai, Hangzhou, Shenzhen, dan juga Guangzhou. Tour ini juga merupakan hasil dari hubungan yang telah terjalin selama 14 tahun antara Mocha dan label independen China Handshake Record. Selain jadi kesempatan pertama Mocha bertemu langsung dengan Mocha Friends, sebutan untuk fansnya Mocha, rangkaian konser ini juga penanda kembalinya Handshake Record setelah menjalani hiatus selama 10 tahun. 10 tahun masuk hitungannya hiatus ya? Bukan.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz, siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital, atau bisa langsung akses portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Mah, Papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, Pak, menggandakan uang?
0: Iya, Mah. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, Pak. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, Mah. Ini dijamin Papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Mah, Papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, Mah?
1: Tuh kan, Pak. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

Seribu merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni webu yang kemudian diserap menjadi wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya sehingga mereka cenderung antisosial.

Halo, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia dan Dirgahayu untuk Indonesia. Aku Lusan mendoakan untuk Radio Republik Indonesia semakin sukses, berjaya, dan sekali mengudara, tetap mengudara. Dan untuk Dirgahayu Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, bersinar, Indonesia emas. RRI sekali di udara.

0: aku.
1: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
2: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
1: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
2: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

CX bersiap menyatukan dua generasi musik pop dalam kolaborasi terbaru dengan judul Danceteria After Hours. Lagu ini jadwalnya sih akan rilis per 24 September atau 3 hari lagi ya. Kolaborasi versi baru dari Danceteria ini salah satu lagu dalam album terbaru Madonna Convention 2. Album ini dirilis Juli 2026 kemarin dan menempatkan Danceteria sebagai lagu kelima dalam daftar lagunya. Angga sih penasaran ya, pengen dengerin Madonna featuring Charlie XCX ini akan seperti apa lagunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

up.

0: tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya

tingginya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: Tasya, tuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

Lampunya pamit dari Santai Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Setelah ini akan ada Gina yang nemenin kamu di Sore Ceria. Ya, jadi Angga Ampunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gak sih kamu ngerasa hidup kayak lagi balapan, tapi kamu bahkan gak tahu garis finishnya di mana? Setiap hari cuma tentang deadline, scrolling tanpa henti, dan takut ketinggalan segalanya. Mungkin ini saatnya kamu tekan tombol jeda. Bukan buat berhenti, tapi buat mengatur nafas. Mereka bilang masa depan itu milik yang paling cepat, tapi kenyataannya masa depan itu milik mereka yang punya tekad untuk bertahan sampai sana. Slow living bukan berarti malas, ini tentang memilih apa yang benar-benar penting. Menikmati kopi tanpa gangguan, mendengarkan cerita teman tanpa memegang ponsel, dan mengizinkan diri sendiri untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Dengan proses yang kamu lalui, ini akan membentuk karakter dirimu yang lebih kuat. Mental yang sehat dan fisik yang terjaga adalah investasi paling mahal untuk masa depanmu nanti. Karena hidup ini maraton.

0: siap untuk lebih update hari ini. Yuk, dengerin Cheers Up!
1: Sembilan tujuh koma lima Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Halo, selamat sore teman Produ. Ketemu lagi bareng sama Adit dan Gina
1: di Cheers Up.
2: Ya, yeah, Cheers Boss Update. Asoy.
1: Asoy. Tapi aku ngerasa gak asoy today.
2: Kenapa?
1: Because I didn't find bensin everywhere.
2: Gasoline.
1: Kenapa sih?
2: Bensin is gasoline in English.
1: Gasoline.
2: Gasoline.
1: Pertalite, exactly.
2: Oh, oke, okay. I think and di beberapa apa namanya gas station,
1: gas station.
2: Yeah. Itu memang lagi busy banget.
1: Antriannya
2: peri-peri long tadi ya.
1: Yeah.
2: Sebenarnya aku juga mau ngisi gasoline sih hari ini. Cuma kayaknya masih bisa deh untuk nunggu sampai nanti tonight. Sampai nanti malam pulang ini, pulang
1: iya
2: siaran.
1: Belum tidak menjamin ada juga, ya nggak sih? Nggak tahu ya.
2: Nggak tahu. Tapi kalau kalau biasanya di sini di depannya Lotte Mart.
1: Oh, soalnya di beberapa titik yang aku lewati tadi, every station, gas station.
2: Yes.
1: Itu kosong semua.
2: Empty.
1: Wow. And then every Madura market.
2: Maybe loading process on
1: way.
2: Iya, on the way.
1: Iya, tapi di Madura warung itu kan biasanya
2: ya, ada habis juga.
1: Habis juga,
2: wow,
1: orang pada borong
2: banyak
1: kayak,
2: burung ya. Iya, diburu ya.
1: Iya, kayak aku belinya 2 ya, 3 ya gitu karena emang di gas station tadi is empty kan.
2: Is empty, oke.
1: Okay. Aku jadi tadi pengen update gitu apakah ada informasi soal ini gitu ya kan, kelangkaan ini di Cirebon. Tadi aku tanya sempat ke pemberitaan
2: News anchor.
1: Yes, news anchor.
2: News
1: apa ya?
2: News reporting.
1: Iya, news reporting.
2: Reporter yang ada di RRI.
1: Betul.
2: Apa katanya?
1: Belum ada update katanya.
2: Belum ada update.
1: Soal kelangkaan ini. Semoga sih enggak lama ya, karena namanya gasoline is important
2: for
1: everyday activity ya.
2: Iya,
1: kan?
2: Daily activity.
1: Oh iya, betul. Everyday activity.
2: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kita jangan pernah takut salah kalau ngomong Inggris, yang penting pede.
1: Ya udah deh, teman-teman berdua, selain apa yang tadi Gina rasakan ya tentang bensin yang kosong di mana-mana, kita juga mau update informasi lainnya dari wilayah Ciayu Majakuning.
2: Betul banget teman-teman berdua, jadi jangan kemana-mana, tetap di Cheers Up.
1: Cirebon's Update.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Cheers Up.
1: Ya, Cheers Boss Update teman Pro 2.
0: Jadi ada yang ada yang apa ya?
1: Ada yang
0: marah. Jadi ada sebuah desa yang melakukan nadran atau pesta laut.
1: Pesta laut atau nadran ini selalu jadi daya tarik tersendiri terutama untuk masyarakat pesisir ya. Dan sekarang ada lagi di mana tuh Gin?
0: Di Ambulu.
1: Di Ambulu di Losari. Wah, setelah bulan kemarin rame di apa namanya?
0: Mundu
1: ya. Iya. Hampir tiap hari Minggu tuh ada. Sekarang berarti geser ke Ambulu ya.
0: Iya.
1: Wah, seru.
0: Terus juga bukan cuman persembahan sesaji ke laut aja, tapi di Ambulu ini ada karnaval Horeg.
1: Wow.
0: Wah, ada wayang kulit, ada sandiwara.
1: Rame ya?
0: Rame, bos.
1: Terus ada ratusan perahu yang berlayar bersama, perahu nelayan. Itu kayak kalau misalnya dikasih backsound anime One Piece juga itu bagus banget kayaknya. Wah, seru. Iya.
0: Bagus.
1: Parade perahu ini berlangsung sekitar pukul 11 siang.
0: Iya. Iya. Panas ya padahal ya.
1: Oh, 11 siang tuh bersandar, berarti udah dari pagi.
0: Oh gitu.
1: Berlangsung penuh semangat dan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat perahu bersandar di dermaga. Oh. Dan mereka juga masing-masing perahu ini membawa sesaji untuk dibawa ke tengah laut.
0: Aku kira tuh ya, kalau nadran tuh kayak kompak gitu loh, kayak bulan apa, bulan Agustus
1: misalnya. Nadran semua gitu.
0: Aku kira kayak gitu.
1: Enggak kan ini, apa namanya, tergantung panitianya.
0: Iya sih.
1: Ya maksudnya kayak misalnya event ini aja lomba-lomba 17-an kan. Makanya 17-nya mah tanggal 17 gitu. Tapi kan orang-orangnya menyesuaikan panitianya, oh bisanya hari liburnya warga kompleks ini hari ini gitu.
0: Tapi mungkin ada musim ini kayak musim laut pasang.
1: Iya, iya mungkin.
0: Oh, ya.
1: Mungkin pas ini kali, pas apa namanya, musim-musim kayak ikan lagi melimpah gitu, Gin.
0: Jadi memang
1: bentuk terima kasihnya gitu. Kayak kalau di pabrik gula kan yang upacara pengantin tebu tuh mengawali musim panen.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Mengawali musim panen berarti sebelum panen.
1: Ya pas mau panen.
0: Oh, pas mau panen.
1: Kan musim panen.
0: Oh iya.
1: Jadi udah mau musimnya masuk panen nih, tebu-tebu siap di dipanen. Mm-hmm. Ada
0: pengantin tebu.
1: Pengantin tebu tradisi.
0: Kalau di Kuningan ada itu yang serentau.
1: Iya.
0: Itu kan abis panen.
1: Betul, betul. Ada juga mapagsri biasanya kalau yang di petani-petani padi gitu.
0: Mm-hmm. Oh iya.
1: Banyak ya kalau
0: Karena Cirebon pesisir jadinya.
1: Ya ada nadran, ada. Cirebon tuh enggak cuma laut ya. Cirebon juga kan punya sawah terbentang luas.
0: Iya benar. Tadi ada mapagsri itu ya.
1: Ada mapagsri.
0: Seru
1: kan?
0: Kira-kira ada wilayah mana lagi nanti yang bisa kita beritakan?
1: Yoi.
0: Ya? Mungkin ada nadran-nadran selanjutnya.
1: Betul.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR, Priastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Priastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Priastra. BPR Priastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Priastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

adalah budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Adit, Adit.
1: Ya, gimana Gina?
0: Meskipun kamu bukan anak kopi ya.
1: Aku anak senja.
0: Aduh.
1: Senja bukan tentang kopi.
0: Tentang siapa?
1: Lagunya Raim Laode.
0: Oh iya.
1: Tapi ya, apa kamu mau ngasih aku kopi, aku terima apapun kopinya.
0: Iya, kalau kau pikir-pikir ini
1: apa?
0: Palsu gimana?
1: Yang benar.
0: Jadi ada kopi.
1: Ada kopi.
0: Ada kopi dari
1: paste.
0: Kopi paste. Nih si kopi ini.
1: Si kalo, kopi.
0: Kalau kita biasanya nih ya, denger itu kopi asalnya dari mana? Kopi Aceh.
1: Brazil.
0: Kopi Brazil.
1: Berapa jauh-jauh Brazil?
0: Indonesia aja.
1: Aceh, kopi, terus
0: Mandailing.
1: Iya, pokoknya yang ini yang di dataran-dataran tinggi lah.
0: Kopi Rinjani.
1: Kopi ya. Rinjani, ada kopi Luhur.
0: Itu mah tempat sampah. Nah ada juga di Kuningan tuh kita punya kopi Ciremai namanya.
1: Kopi Ciremai, wow.
0: Iya, kopi dari lereng Ciremai yang ditanam di lereng Ciremai pastinya.
1: Iya, ya. Wah jadi, seru banget ya. Ada ternyata di Ciremai.
0: Ada. Ini di kawasan Palutungan Kabupaten Kuningan. Jadi di sana ada ada tanaman-tanaman kopi dan menghasilkan puluhan ton biji kopi setiap tahun.
1: Waduh, mantep banget ya. Berarti local pride.
0: Local pride dan gak cuman bersinar di lokal, tapi dia juga diekspor.
1: Diekspor kemana tuh?
0: Diekspor ke kalau ekspor kan luar negeri.
1: Ke luar negeri ya, maksudnya ke mana tuh kira-kira?
0: Ke mana ya?
1: Oh ternyata ke 28 negara.
0: Oh iya itu ada ya.
1: 28 negara yang mana kenal kopi ini.
0: Keren banget.
1: Negara luar aja tahu kopi ini, kok kita enggak tahu ya, Gin, sedih banget ya. Makanya kita update hari ini. Kita akhirnya tahu ternyata di Ciremai punya produk kopinya sendiri.
0: Iya, tapi aku pernah coba kopi Ciremai.
1: Lah kan kamu enggak pernah cerita.
0: Oh iya benar juga ya. Dan luar biasa katanya omsetnya ini bisa 2-3 juta dalam sekali panen.
1: Wow.
0: Terus katanya ya ada teknologi budidaya kopinya dari Brazil kan
1: tadi. Nah kan iya, kopi Brazil.
0: Karena Brazil itu salah satu penghasil kopi terbesar di dunia juga.
1: Iya ya, betul.
0: Gitu. Terus juga kopinya ini ada kopi Arabica harganya 100.000 per kilo.
1: Mm-hmm.
0: Produksinya 20 ton green bean. Ini bisa menghasilkan 2 miliar per tahun sekali panen. Kamu bayangin ya, kopi Ciremai ini bersaing dengan kopi-kopi seperti di kopi Toraja, kopi Bali, Kintamani, Gayo, ya kan?
1: Dan kopi-kopi lainnya. Dan pastinya bersaing juga sama kopi-kopi kelas dunia.
0: Bener.
1: Karena yang pasti kan 28 negara di luar sana yang tahu kopi Ciremai ini.
0: Keren banget. Kitanya sendiri kayak baru ternyata
1: sedih ya. Ciremai Majakuning sekaya itu sebenarnya ya.
0: Mantap betul.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: jalan sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang.

0: lagi di Chills Up teman Pro 2.
1: Kamu ngerasa kalau sih kalau misalnya gitu tuh kayak...
0: Kamu ngapain ngomong-ngomong begitu?
1: Kalau misalnya musim hujan tuh kayaknya kita tuh Cirebon ya khususnya tuh sering banjir.
0: Iya.
1: Terus air banjirnya tuh kayak tidak tertampung ya udah aja gitu ke laut. Iya gak sih kalau air hujan terus... ke laut gak sih?
0: Air hujan kan...
1: Air sungai. Air apa?
0: Air hujan ke sungai.
1: Iya.
0: Kalau misalnya lancar memang airnya ke laut. Tapi kan kadang beberapa momen meluap airnya.
1: Iya. Kayak maksudnya sayang ya. Sementara kalau misalnya musim kemarau seperti ini kayak kering sekali.
0: Kering banget, betul.
1: Makanya.
0: Ada solusi. Apa itu?
1: Ini dari Kabupaten... Pemerintah Kabupaten Cirebon ya, khususnya ya lewat Dinas Lingkungan Hidup
0: atau DLH.
1: DLH itu membangun 73 titik sumur resapan.
0: Wow.
1: Sebagai bagian dari upaya konservasi air sekaligus mengurangi limpasan permukaan.
0: Ya benar, puluhan sumur resapan ini dibangun di sejumlah wilayah yang dinilai membutuhkan termasuk kawasan yang memiliki potensi genangan dan rawan banjir. Karena infrastruktur ini diharapkan dapat membantu memasukkan air hujan ke dalam tanah sehingga tidak seluruhnya mengalir ke saluran pembuangan.
1: Oh iya, bagus ya.
0: Jadi ditampung airnya, nggak dibuang ya.
1: Buat maksudnya, apa nanti?
0: Ya bisa untuk mengairi sawah, untuk menyuburkan tanah.
1: Oh iya benar juga.
0: Iya gitu, jadi nggak kebuang gitu aja, bermanfaat.
1: Benar.
0: Dan diserap, jadi nggak bikin banjir.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Benar juga ya, apalagi kalau di kabupaten itu banyak titik-titik banjir ya.
0: Di ujung doa.
1: Titik
0: di ujung doa. Banyak, apalagi yang ibaratnya berdekatan Cirebon langsung sama sungai-sungai besar kayak di Cirebon Timur kan Cisanggarung.
1: Oh iya.
0: Atau mungkin di apa ya? Sana
1: Kabupaten

0: Kabupaten mana sih?
1: yang suka banjir, Plumbon suka banjir dekat yang dekat-dekat sungainya.
0: Oh iya, Greget, Greget.
1: Greget.
0: Eh, Greget.
1: Greget mah enggak dataran tinggi dia.
0: Oh iya.
1: Iya, Greget kan ke sana. Mau ke Beber.
0: Oh, berarti wilayah kamu ya?
1: Wilayah aku sana. Cirebon Timur, Cirebon sana Timur, Ciledug, ya. Waled. Dua itu yang memang apa namanya? Memang jalurnya si Sungai Cisanggarung itu.
0: Oh.
1: Terus kalau di sininya kan apa? Daerah apa? Ini ya, Sumber ya, Sumber suka banjir ya.
0: Itu
1: Montoya, Montoya ya di situ ya di perempatan
0: iya,
1: itu
0: di
1: ya.
0: Montoya itu benar-benar. Nah, terus katanya dialokasikan anggarannya 670 juta untuk
1: wow.
0: 73 titik sumur. Sebenarnya enggak apa-apa ya kalau anggarannya besar tapi
1: betul.
0: Dimanfaatkan
1: yes.
0: dengan baik dan manfaatnya bisa dirasakan
1: ya.
0: Nantinya oleh masyarakat. Wah, alhamdulillah sekali, terima kasih solusinya.
1: Iya, terima kasih.
2: Hidup bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

biaya untuk modal usaha atau mau investasi? Bisa banget. Ajukan aja kredit modal kerja dari BPR Triastra. Pinjaman bisa dimulai dari nominal 1 juta dengan suku bunga yang kompetitif. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lama Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjuk. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat atau hubungi nomor 0811 2223 9000.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96 ribu kilowatt. Dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik! Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: 107,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pukul 17 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib teman Pro 2 untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Juga Adit ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Cheers up!
2: Cirebon
1: update!
3: Oh.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film tanpa izin pemegang hak cipta sehingga dapat dijerat. Sedangkan mengunduh atau mendownload film asing bajakan dapat dijerat dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 junto pasal 72 ayat 1 UUHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling

ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yuhuu.
0: Baik lagi di Cheers Up
1: Cirebon Update.
0: Kita mau kasih ini
1: pantun.
0: Boleh deh.
1: Kok boleh sih? Kan aku gak siap.
0: Oh, yaudah. Kita mau kasih ini rekomendasi tempat wisata.
1: Di mana tuh?
0: Di Cirebon. Ada namanya Mangrove Caplok Barong.
1: Wow, berarti mangrove-nya bisa mencaplok barong.
0: Barong yang mencangplok mangrove.
1: Mencangplok.
0: Kayak Thailand yang mencangplok kung paing kung. Ada tempat di Ambulu lagi-lagi.
1: Oh, di tempat yang tadi Nadran ya?
0: Ada Nadran ya.
1: Oh iya.
0: Di Ambulu Losari, teman Pro 2, ini ada namanya Mangrove Caplok Barong.
1: Ih, serem banget.
0: Salah satu hutan mangrove yang ada di Kabupaten Cirebon. Kawasan ini jadi pusat edukasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan ternyata bukan yang baru, Gin.
1: Udah lama.
0: Udah dari 2018.
1: Oh, udah
0: kitanya
1: lama.
0: Kitanya yang baru tahu.
1: Baru baca lagi.
0: Lagi-lagi, apa namanya, ada insight baru hari ini ya.
1: Tadi apa?
0: Ini, apa namanya, Nadran.
1: Bukan.
0: Ini kopi Ciremai. Kopi Ciremai.
1: Nadran.
0: Nadran juga maksudnya itu.
1: Oh iya iya. Nah, jadi di sana ini ada mangrove.
0: Mangrove. Ada mangrove sama ada Mang Udin di sana.
1: Mangrove.
0: Ada mangrove dan ada
1: Mang Udin.
0: Enggak.
1: Mang siapa?
0: Di sana ada Mang Sunaji.
1: Oh iya, Mang Sunaji.
0: Pak Kuwu itu Gina kamu.
1: Oh, maaf Mang. Maaf Pak Kuwu.
0: Ada Pak Kuwu, namanya Pak Kuwu.
1: Oh iya.
0: Pak Kuwu Sunaji. Kita bilang katanya potensi alam ini harus dikembangkan dan juga punya manfaat untuk masyarakat.
1: Mm-hmm.
0: Terus juga dikelola sama BUMDES dan juga kelompok sadar wisata atau POKDARWIS.
1: POKDARWIS. Kelompok sadar wisata.
0: Udah di 2018 ya. Dan sekarang udah bisa dirasakan
1: manfaatnya.
0: Terus katanya omsetnya juga cukup signifikan.
1: Mantap
0: banget ya.
1: Jadi kalau misalnya kamu nih belum tahu sebelumnya, semoga dengan informasi ini bisa memberikan referensi ya buat kamu yang pengen wisata mangrove.
0: Wisata mangrove, karena biasanya beberapa temen kalau wisata mangrove larinya ke Indramayu.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Aku belum pernah wisata mangrove.
0: Nah, nanti kamu mau coba wisata mangrove ke Ambulu Losari.
1: Iya, pantai,
0: mangrove Caplok Barong.

0: kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Satu lagi kita mau kasih rekomendasi buat kamu yang bingung mau kemana nih ya teman perdua.
1: Kemana ya?
0: Kamu
1: kemana
0: bisa berkunjung lagi? Ke Museum Topeng Cirebon.
1: Ada apa di sana?
0: Ada topeng.
1: Oh iya.
0: Ada banyak topeng di sana yang bisa kamu pelajari, bisa kamu akhirnya tahu oh ternyata ini artinya ini gitu sambil bertanya sama si edukator museumnya.
1: Mas Uja.
0: Sepertinya ya.
1: Oh, kita ajak aja Mas Uja ke sana.
0: Oke. Nah, ini ada 621 topeng dan punya cerita. Dari mulai perjalanan manusia ya Gin, dari lahir sampai dengan tingkat dewasa gitu, bisa diceritakan ataupun bisa digambarkan dalam wujud topeng.
1: Eh kan kita pernah kesana.
0: Iya, gimana kesannya kan?
1: Kita kan melihat topeng dari Kalimantan.
0: Ada.
1: Dari Bali.
0: Betul.
1: Dari Venezia.
0: Nice.
1: Italiano.
0: Nice. Dan juga Meksiko ya. Oh, iya, Meksiko, topeng ya. Gulat kalau Meksiko biasanya.
1: Siapa namanya?
0: Rey Mysterio. Tapi di sana tuh emang apa ya, kayak untuk yang seneng sama kesenian gitu tuh kayak benar-benar dimanjakan ya.
1: Betul.
0: Setiap sudutnya ada topeng-topeng.
1: Iya. Ada lagi apa yang satu pohon banyak topeng itu?
0: Iya itulah pokoknya.
1: Mengukir topengnya itu ya.
0: Ada kayu-kayunya ya. Gitu ya.
1: Jadi satu pohon diukir.
0: Jadi beberapa topeng
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, diukir beberapa topeng.
0: Wah, dan free ya ke situ ya gini.
1: Oh, free.
0: Iya, free. Iya.
1: Iya, benar-benar.
0: Gratis ke situ. Jadi buat siapa aja boleh mampir. Tempatnya ada di Balai Kota Cirebon. Dan bangunannya juga ini bangunan bersejarah loh. Nah, ini katanya juga bangunannya ini adalah gaya arsitektur Art Deco.
1: Art Deco, sama seperti arsitekturnya Stasiun Kejaksaan.
0: Nice, inspiring. Jadi emang semodel gitu. Jadi kayak vibes-nya apanya gitu kayak benar-benar culture.
1: Iya, dibangunnya kan mungkin di masa-masa.
0: Iya, ini dibangunnya di tahun mulainya 1 Juli 1926. Selesainya 1 September 1927.
1: Setahun ya?
0: Iya.
1: Tapi kokoh loh bangunannya.
0: Koko.
1: Ada yang belum setahun tapi udah roboh?
0: Nah, itu harus dipertanyakan.
1: Oh iya.
0: Kenapa? Kira-kira
1: yang bangunnya atau bahannya?
0: Iya.
1: Ini bangunan di tempat lain.
0: Iya. Nah, di tetangga kamu ya?
1: Iya.
0: Tetangga kamu
1: ada
0: ya?
1: Kayak baru bangun jembatan misalnya berapa bulan udah roboh.
0: Oh, iya benar-benar. Sempat ada berita juga yang viral-viral juga ya.
1: Iya,
0: oke deh teman Pro 2, semoga hari ini bisa update ya.
1: Betul.
0: Kamu makin nambah lagi.
1: Betul.
0: Rekomendasinya atau informasinya ya teman Pro 2.
1: Iya.
0: Kita ngucapin makasih juga buat kamu yang udah dengerin Cheers Up hari ini.
1: Ada siapa di MLC hari ini?
0: Hari ini ada Ardito.
1: Boong.
0: Beneran, ada Ardito featuring Pika Iskandar.
1: Oh ya.
0: Berdua.
1: Ya udah.
0: Ada Ardito teman berdua ya.
1: Oh ya udah biarin. Ya didengerin dong ya teman berdua ya.
0: Oke. Terus juga nanti jaga malam ada Mas Deni ya.
1: Ada Mas Deni, Adeni ya.
0: Adeni atau Abang Deni ya.
1: Oh iya.
0: Kalau gitu Aditnya pamit.
1: Iya, kita juga pamit ya.
0: Sampai ketemu lagi di Cisa berikutnya.
1: Bye.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Edi Tama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata gokil-gokil . Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026 memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya, semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu. Dan malam hari ini tentunya akan ada sesuatu yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua orang yang bakal menemani Edi di malam hari ini ya, ngomongin soal single terbarunya, kolaborasi mereka yang tentunya ini jadi mungkin sesuatu yang indah atau enggak. Coba nanti kita bakal bahas barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Yes, 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini dan tetap di MLC Music Live Chat karena gue bakal balik barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: Masih bareng sama gue di Taman Menelo di malam hari ini, Teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas. Baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet. Karena apa namanya, perjalanan kita mau ke RRI Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Lancar. Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya?
2: Iya, kedua kalinya
0: ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang ya, malam-malam.
2: Ini malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemenin Bang Pika kan?
0: Ayo, bener.
2: Gue sendiri bang.
0: Bener, sendirian.
1: Jangan ya. Bilang Bang Pika dong, ketahuan umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Iya bener. Masih 17 katanya kan?
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya nggak baru berarti ya? Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan ya?
0: Ya. Kedua?
1: Sebelumnya tiga. Ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Single kedua ini judulnya Dosa Terindah.
0: Ya. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Pik?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
1: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Besok aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa? Kok bagus banget.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Habis aku dengar. Pas dia keluar dari ruang take, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, todong
0: sih.
2: Betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya benar.
2: Oh, ayo bang.
1: Ya, gitu. Jadi nggak suka gitu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu yang
0: benar.
2: Tiba-tiba gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini, yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar.
0: Okay.
2: Gitu, baru pulang dari mana.
0: Okay.
2: Terus kayak gue negur bang gitu. Pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
0: Oke.
2: Ini ya Bang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya gak kenal?
2: Kan dulu beda ya. Dulu, oh, sekarang ya. Lebih ganteng bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Bener. Tapi apa bang, Bang Pika apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan disini banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing itu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung, wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu.
0: Oh.
1: Tapi penyanyinya belum dapat gitu.
0: Ah.
1: Jadi alhamdulillahnya di pertemukanlah kita sama Tio.
2: Berjodoh lah.
0: Jodohnya ya. Di proyek ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya, kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu. Ya
0: benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya, songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi.
0: Yes.
2: Dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan. Dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue dateng, jadi gue lihat kan, Oh, Bang Bika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360, gue searching dulu Bika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini, betul, si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in house 360 kan. Wah, yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, waktu After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Akrabnya apalagi cepet sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku.
0: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau itu jangan kemana-mana Tepang Pro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright. Kita ngobrolin soal boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh.
0: Gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya tuh awal pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya
2: ya? Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak, ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang, oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu itu.
0: Oke.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak, oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, bang, aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay,
2: tapi jujur gue suka banget sama lagu ini gitu.
0: Nah,
2: gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun gak sekedar teriak-teriak sebenarnya. Cuman lebih, bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feelnya tuh gak dapet gitu.
0: Oh gitu,
2: feelnya,
0: awalnya.
2: Feelnya di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah bang pop ya? Gitu. Udah deh, challenge deh. Gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya
0: ya.
2: benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh kerikol lagi ya.
2: Tadi gue mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Sebenarnya kan jujur ya.
0: Gitu ya benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Nggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan
0: okay.
3: bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Okay.
2: Gambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Ya, karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya.
3: Iya.
0: Akan dibawa sampai kemana gitu.
3: Betul.
0: Benar, berarti di lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah bener-bener pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay,
3: ya.
0: Okay.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana di demonya nih.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini. Itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Oke,
2: okay. Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke. Okay. Wow.
3: Jadi keluarlah ini yang dosa terindah. Kita lompat-lompat nggak sih?
0: Jumping? Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Okay, okay. Santai aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi dosa terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi
0: pertama. Wow, menarik ya.
2: Cuman
0: ya,
2: pek sih. Yang belum dibongkar.
0: Benar. Itu fun fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya dosa terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang Kamar merasakan apa? Di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi dosa terindah ini sebenarnya kisah percintaan yang menceritakan tentang cerita saya juga, tapi udah lama, sudah lama sebenarnya, nggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke.
2: Bahkan di Idol ya bang ya?
3: Nggak tahu.
2: Kau nanya bang Pi.
0: Kau tahu.
2: Tapi gue ada cerita sama bang Pi kak. Aku cerita sama bang Pi.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina Idol itu aku deket sama cewek.
0: Oke. Jadi sialnya kita gosong. Kita balik aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka nggak sih mas?
0: Sampai.
3: Silakan.
0: Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di Idol tuh pernah. Maksudnya ya laki-laki lah gitu ya. Ketika ngeliat perempuan, oh suka nih.
0: Tertarik.
2: Gue suka gitu ya. Tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens ngobrol segala macem. Tapi salahnya. Aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Sama dosa terindah ini apa? Apa relate?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosa ke aku, katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: Ya udah jujur aja sih.
3: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh.
0: Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang, nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh beneran?
3: Nah, iya.
0: Oh itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh wow.
3: orang-orang yang merasakan gitu. Sama. Jadi relate gitu.
0: Alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu dosa terindah nih. Sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat, dan barusan kita dengar dosa terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan.
1: Bener-bener.
0: Mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
1: Iya,
0: detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama
1: gak
0: sekali. Wow, emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang tuh, menurutku orang yang mendengarkan tuh bisa nyampe lebih cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah. Nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul jadi emang apa ya, kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul
0: lah ya,
1: betul.
0: Gitu, gitu. Gimana arti itu ya, sebagai menyanyikan lagu ini emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Okay.
2: Cuman kan namanya gimana ya,
1: iya, tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Vika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya, lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang, kayak karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Pas gue nyanyi, ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang kayaknya gue kurang gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya Mas, ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai, ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
2: Benar sih.
1: Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu. Itu sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
2: Itu benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
2: Benar sih.
0: Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul.
0: Mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
1: Iya. Gitu. Untuk nge-recall itu kan biasanya biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama hari pertama, hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda gitu.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi enggak apa-apa, yuk.
2: Enggak apa-apa. Udah tadi gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti itu ya.
2: Demo pertama tuh galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya? Kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
0: Okay.
2: Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Nah, yang penting jujur aja.
0: Okay.
2: Itu sih
1: kuncinya, komunikasi ya.
0: Kuncinya komunikasi. Gitu. Benar.
2: Betul.
0: Itu jujuran di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi abang relate nggak sama dosa terindah?
0: Oke, jadi.
1: Penyiar kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
1: Sepertinya semuanya bisa merasakan ya.
0: Bener. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
2: Iya bener sih. Maaf ya kayak edit ya, maaf.
0: Aman
2: maaf
0: aja
2: ya.
0: Santai. Santai, saya jago nyapu kok, tenang. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari Bang Pikan.
1: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
1: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
1: Oke. Banyak banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan, yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Wow.
1: Iya, yeah. Okay. Tahun 2010 gitu. Wow. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, gitu. benar.
2: Religius kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu. Betul. Ya bahkan sama label.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari Aditya ada enggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Oke. Okay.
2: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: 13 Tio.
0: Oh, oke.
2: Okay. Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak duh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
1: sempet, gitu ya?
2: Sempet banget. Bilang ke mama kan, "Mak, aku pulang aja nih, Mak."
1: Oh, bilangin mama. "Mak, aku pulang aja gitu, Mak."
2: Iya.
1: Terus kata mama apa?
2: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak. Nggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama, makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan, kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana, mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Yang namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu, kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal, terus gimana sama Tio Holik? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya, itu sih momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Benar.
2: Tapi bingung aja.
0: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
1: Berarti mama kau yang support sekali ya berarti.
2: Betul.
1: Ya.
2: Parah.
0: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan Mama, Mama.
0: Mama, mama ya sorry. Mama. Mama. Iya maaf.
2: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama.
0: Iya benar,
2: Mama, mama bapak iya, gitu. Betul. Jadi enggak nyokap bokap gitu beda. Ya.
0: Beda, terlalu terlalu Jakarta itu ya. Oke lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih Hawa.
0: Hawa.
1: Hawa, thank you.
0: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin
2: perasaan? Buat senior saya Kak Pika dulu.
1: Kalau dari aku ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, di situ banyak jawabannya.
0: Wow, gitu. Oke. Okay. Itu banyak ya di situ.
1: Banyak jawabannya.
0: Menemukan banyak banget cara ya.
1: Iya, betul benar. Betul.
2: Benar. Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya. Tuh,
0: guys. Baik-baik saja katanya ya. Yeah. Oh, wow. Alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
2: Kredit Kredit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Orang dia sebentar lagi main.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Belum syuting aja udah langsung promo.
2: Itu dia.
1: Itu cara locknya.
0: Oh iya benar, benar.
1: Oh, gitu tidak ya, ada penolakan, ya. Tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Artitio dan juga Mika Iskandar teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai, yeah. Ada cerita menarik lain gak terkait recordingnya?
1: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
2: Ah ya, okay. Benar.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
2: Pokoknya enggak sampai 3 menit.
0: Iya, enggak sampai 3 menit tadi.
1: 2 menit 40. Itu sangat, menurut kita itu sangat, menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
1: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu, menurutku. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Kan? Aduh, itu dia.
1: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
2: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya.
0: Iya.
2: Bercerita tentang musik.
0: Asik.
2: Tentang musik yang galau.
1: Oh iya.
0: Iya benar.
2: Udah sih suaranya jangan digede-gede. Iya.
0: Balik lagi suara begitu lagi. Oke, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
2: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
2: Yes.
0: Gitu ya. Benar.
1: Karena liriknya juga 2 poin kan. Liriknya 2 poin. Apa namanya, musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga, ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu? Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih, denger lagi dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
2: Iya, tujuannya itu.
1: Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
2: Sudah.
1: MV sudah?
2: MV sudah.
1: Udah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
2: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
2: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan. Okay. Di akun apa?
1: Baik-baik saja katanya.
2: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
1: cowok
2: yang
1: culun.
2: Nah, ini nih, kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
1: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat. Iya, tapi bisa dilihat YouTube.
2: Tapi ini. Ini seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya dikalungkan dari leher ya.
2: Nah, benar.
0: Kayak gitu. Digambarin pakai kata-kata.
2: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
1: Okay. Music addict lah ya.
2: Music addict lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba, ya udah aku nyampe di toko itu, terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya, Bang?
1: Memberikan sinyal-sinyal.
0: Okay.
1: Tapi Tionya salah sangka,
2: salah
1: karena
2: paham,
1: sinyal ya. Itu adalah sinyal yang salah sebenarnya.
0: Ya.
1: Sinyal apa kalau zaman sekarang? Just friend.
2: Just friend.
0: Asik.
2: Jadi aku nganggapnya kayak
0: bener.
2: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
0: Bener,
2: nah,
0: bener.
2: Begitu.
0: Ah.
2: Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
2: Karena aku Masya Allah cantiknya, Masya Allah manisnya, lucu
1: baik,
2: gitu. Kok dia baik sama aku gitu kan?
1: Respon.
2: Padahal cuma sekedar kayak
0: iya
2: customer doang.
0: Iya,
2: gitu.
0: Being nice to each other aja.
2: Iya.
0: Gitu.
2: Terus dari situ, yaudah, aku balik lagi beberapa sampai berapa hari, 3 hari, 2 hari, ketemu, dan pada akhirnya itu tadi kan kayak aku yang nggak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya, apa sih status gitu.
1: Ya, cowoknya datang tiba-tiba.
2: Tiba-tiba cowoknya datang. Kemarin maca. Abis itu?
1: Jangan di-spill nanti.
2: Oh iya,
1: bener.
2: Pokoknya mau tahu nonton aja guys.
1: Di mana, Bang?
0: Di
1: YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya
0: bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Arditio jadi seorang cowok yang culun
2: mencintai
0: seseorang gitu ya.
2: Gak kebayang gitu.
1: Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
0: Oh iya.
1: Kan panasnya gimana ya?
0: Bener.
1: Tapi enggak kerasa gara-gara fun kan.
0: Benar.
2: Situ padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang, sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan enggak ada, maksudnya enggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinil gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
0: Betul.
2: Keren sih.
0: Betul.
1: Mahal. Gua murah. Kan in-house semua, yuk.
2: Jadinya.

0: maksudnya jadinya gitu videonya.
1: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
2: Sebenarnya ngerti buat bercanda aja.
0: Tapi emang kita kayak gini.
1: Iya, betul.
2: Teman-teman RRI Pro 2 fun.
0: Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong. 360 Kak Edit bisa.
1: Betul, boleh.
2: Nongkrongnya di sini, nanti kita datang.
1: Asik, boleh.
0: Oh iya.
2: Iya dong.
0: Benar.
1: Bisa. Alright. Oke, okay, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua.
0: Dua.
1: Nih.
0: Yeah.
1: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
2: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
1: Oh, wow, oke.
2: Okay. 8 Revo 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
1: Sampai 10 lagu ya.
2: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
1: Oke.
2: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisin yang ini gitu.
0: Oke, okay, udah.
2: Sempat seperti itulah.
1: Iya.
2: Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
1: Oke. Okay,
2: gitu.
1: Jadi keras semua ya.
2: Betul,
0: keras semua.
2: Plannya adalah Tio untuk album.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
1: Oke.
2: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
1: Amin.
2: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
1: Amin.
2: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
1: Oh, amin. Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
2: Harus dong.
1: 5 jam nanti kita ngobrol.
2: 12 jam juga enggak apa-apa.
0: Pokoknya kulik aja.
1: Betul.
0: Kulik aja Tio.
1: Betul.
0: Masalah-masalah Tio enggak apa-apa.
1: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang pengin disampaikan enggak nih buat teman produser seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
0: Aduh, guys.
2: Pikalisius.
0: Pikalovers.
1: Pikalovers.
2: Aduh.
1: Silakan, ada yang mau disampaikan ya, silakan.
2: Oke. Okay. Kalau dari aku, teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa tetap menjadi fans atau pendengar setia Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
1: Yes.
2: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
1: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang disampaikan enggak?
3: Dari aku, terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini, karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardi Tio dari Idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya.
1: Asik.
3: Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardi Tio di sini.
1: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardi Tio dan juga Pika Iskandar.
2: Yes.
1: Semua DSP bisa ya?
2: Yes, betul.
1: Dosa Terindah bisa didengarkan.
2: Yeah.
1: Semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di akun
2: baik-baik saja katanya.
1: Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Dan jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti.
1: Aduh.
0: Mas Edit ada nanti. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
1: Alright, terima kasih Ardi Tio, terima kasih Mika Iskandar.
0: Terima kasih dari Pro 2, Mas Edit.
1: Sukses selalu buat next project.
0: Amin.
1: Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, tentunya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edit Tama pamit, dan juga
2: Mika Iskandar
0: dan Tio.
1: Alright, bye bye teman Pro 2.
2: Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2 Deni, nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam di edisi hari Senin tanggal 21 September ini. Deni seperti biasa bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam.

0: sih deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah

tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: Nadranan Cirebon, syukur melaut, budaya berpaut.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

darah laut dan hamparan jaring yang mengering. Ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang

0: nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap

0: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
1: tanpa harus jadi kamus berjalan.
0: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon.
2: Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk!

0: Long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita.
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita kesana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya, dan gerakan ekonominya.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik. Kamu masih di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam, teman Pro 2 Denny masih nanyain ke kamu ya, game apa yang mengingatkan kamu ke masa kecil ya. Gamenya terserah, mau game PS1, Nintendo, mau game tradisional, boleh banget teman Pro 2 ya. Tinggal cerita aja ke Denny di WhatsApp di 0811 20 29 37, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong, salah gak dimarahin, bingung gak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang gak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore,
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum, bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah.
1: Asyik, nggak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Tapi waktu udah mau jam 11 malam, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi teman Pro 2. Dan selamat beristirahat buat kamu yang udah

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

0: Saya Ruby.
1: Saya Yana Head.
2: Saya Jesse.
0: Mengucapkan Selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia yang ke-81.
3: Semoga semakin edukatif, informatif.
0: Jaya terus di udara.
1: Dengerin terus dan request terus lagu Yana Head yang berjudul Menang Pun Berkala. Lagunya Rudia
0: Belahan Jiwaku.
1: Dan lagunya Street 457 berjudul Sang Pemenang. Request di Pro 2 Radio Republik Indonesia. Alright.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

nggak kamu berpikir kalau setiap orang punya kesempatan yang sama? Kesempatan untuk belajar, berkarya, dan menentukan masa depan. Itulah semangat dari pengarus utamaan gender, membuka ruang yang setara bagi semua. Karena dari kesempatan yang adil, akan lahir lebih banyak ide, lebih banyak kontribusi, dan lebih banyak kemajuan. Mari mulai dari hal sederhana, menghargai setiap peran yang ada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata

bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Selasa 22 September 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Teman Pro 2 dimanapun berada, alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan tak terhingga kepada kita sehingga setiap detik nafas, setiap tarikan nafas kita itu merupakan karunia yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2 dimanapun berada, baik yang sedang menyimak ataupun yang sedang beraktivitas, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Abadi yang kekal memberikan kepada kita sesuatu ujian tentunya dalam kehidupan kita beserta dengan jalan keluar atau solusi yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan pernahlah kita untuk berputus asa, untuk pesimis dalam meraih kemenangan, dalam meraih kegemilangan yang telah dijanjikan oleh Allah. Tentunya dalam menyikapi ujian hidup ini, setiap orang berbeda-beda, setiap orang memiliki permasalahannya masing-masing, sehingga tidak bisa dibandingkan 1:1, 2:2, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu, fokuslah terhadap permasalahan kita, hadapi, hayati, dan nikmati. Kemudian, insya Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah tidak akan pernah membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Itulah janji Allah. Jadi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, yakinlah hanya kita yang mampu untuk menjalankannya dan hanya kita yang mampu untuk menemukan solusi di balik itu. Karena ketika kita diberikan ujian yang tidak diberikan kepada orang lain, bukan berarti kita itu yang dimarginalisasikan atau yang dipersulit oleh Allah. Akan tetapi Allah ingin memberikan suatu keistimewaan kepada kita sehingga hanya kitalah yang mampu untuk menyelesaikannya. Kemudian teman Pro 2 semuanya, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, jangan kita cemas, akan tetapi kita tetap tegar, hadapi dengan penuh hikmat dan penuh berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya segala sesuatu yang kita inginkan belum tentu itu baik untuk kita, akan tetapi yakinlah bahwasanya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka itulah yang terbaik buat kita. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ketika kita diberikan suatu keinginan akan tetapi belum mampu untuk menggapainya, yakinlah bahwasanya di luar itu banyak sekali kelebihan-kelebihan atau kebaikan-kebaikan yang Allah tebar untuk kita. Ya, boleh jadi ketika kita menginginkan sesuatu itu buruk bagi kita. Wa asa antu hibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka teruslah berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemungkinan, maka kebaikan dan positif akan membuat suatu mindset positif dalam diri kita sehingga kita akan terus dan terus berjuang tanpa kenal lelah dan hingga akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang Allah dan kita inginkan tentunya dengan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Halo, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia dan Dirgahayu untuk Indonesia. Aku Lusan mendoakan untuk Radio Republik Indonesia semakin sukses, berjaya, dan sekali mengudara tetap mengudara. Dan untuk Dirgahayu Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, bersinar, Indonesia Emas. RRI sekali di udara,

0: kok makannya nyisa?
1: Iya, kok gak dihabisin?
2: Males ah.
3: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
4: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari, bersama RRI, menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita.
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita kesana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo, jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya, dan gerakan ekonominya.

0: kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Ini udah pagi, bangun. Banyak hal yang harus kamu lakuin, yang harus kita lakuin untuk bangsa ini. Wow, berat kali bang, masih pagi ya. Banyak banget, paling enggak notif di handphone kamu tuh harus dicekin satu-satu ya. Yang penting ya dibales, ya dikasih perhatian, dikasih waktunya. Yang gak penting skip aja langsung. Kita mulai sepada untuk edisi Selasa 22 September 2026 ini sampai dengan jam 10 barengan Angga Ampuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
3: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
2: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
3: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
2: Kamu gak peduli ya sama aku.
3: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
4: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap luruh tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Permain Pro 2, sebanyak 14 pemain telah bergabung di Jakarta buat ikut persiapan timnas Indonesia menuju FIFA Asian Cup 2026. Mereka adalah Luke Vickery, Mitchell Becker, Martin Paes, Tom Haye, Ragnar Uratmangun, Jordi Amat, Egy Maulana Fikri, Raihan Hanan, Dion Marks, Shane Patinama, Rizky Rido, Nadio Argawinata, Doni Tripamungkas, dan juga Ivar Jenner, teman Pro 2. Mereka ini memperkuat persiapan skuad Garuda jelang turnamen yang akan berlangsung 25 September atau 3 hari lagi dan akan berlangsung sampai dengan 5 Oktober 2026. Indonesia ada di grup A bareng sama Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Jadwalnya udah tahu.

Batik Megamendung. Motif batik Megamendung menjadi sebuah ikon karya seni Kota Cirebon. Sejarah timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada, mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan, karena Pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16 menikahi Ratu Ongtin dari Cina. Beberapa benda seni yang dibawa dari Cina seperti keramik, piring, dan kain berhiaskan bentuk awan. Dalam paham Taoisme, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luar.

luas, bebas, dan mempunyai makna transcendental atau ketuhanan. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ong Tien menjadi pintu gerbang masuknya budaya dan tradisi Cina ke Katon Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Jadi ada perbedaan antara motif megamendung dari Cina dan dari Cirebon. Misalnya pada motif megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran. Sedangkan yang dari Cirebon, garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Pada bentuk megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam atau mengecil, kemudian melebar keluar atau membesar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah atau naik turun, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri, belajar atau menjalani kehidupan sosial, dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru. Sehingga bisa kita lihat bentuk megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang bergerak membesar, terus keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi menjadi putaran kecil namun tidak boleh terputus. Terlepas dari makna filosofi bahwa megamendung melambangkan kehidupan manusia secara utuh, sehingga bentuknya harus menyatu. Sejarah batik di Cirebon juga terkait dengan perkembangan gerakan tarekat yang konon berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Membatik pada awalnya dikerjakan oleh anggota tarekat yang mengabdi di keraton sebagai sumber ekonomi untuk membiayai kelompok tarekat tersebut. Para pengikut tarekat tinggal di Desa Trusmi dan sekitarnya. Desa ini terletak kira-kira 4 km dari Cirebon menuju ke arah barat daya. Oleh karena itu, sampai sekarang batik Cirebon identik dengan batik Trusmi. Motif megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis. Karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki anggota tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka, dan egaliter. Selain itu, warna biru juga disebut-sebut melambangkan warna langit yang luas, bersahabat, dan tenang, serta melambangkan pembawa hujan yang dinanti-nanti sebagai pembawa kesuburan dan pemberi kehidupan. Warna biru yang digunakan mulai dari warna biru muda sampai dengan warna biru tua. Biru muda menggambarkan makin cerahnya kehidupan, dan biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan dan memberi kehidupan. Dalam perkembangannya, motif megamendung mengalami banyak perubahan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Selain motif, warna motif megamendung yang awalnya biru dan merah sekarang berkembang menjadi berbagai macam warna. Ada motif megamendung yang berwarna kuning, hijau, coklat, dan lain sebagainya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novirayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pada selamat pagi teman Pro 2, teman Pro 2. Kita langsung cek aja ya jadwal Timnas Indonesia nih untuk FIFA Asian Cup 2026. Jadi Timnas Indonesia akan main pertama itu lawan Singapura, kick off-nya jam 8 malam ya waktu Indonesia Barat, Jumat 25 September teman Pro 2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terus Seninnya lawan Malaysia 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno juga, karena 3 pertandingan ini semuanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terus untuk venue untuk pertandingan terakhir lawan Bangladesh itu Kamis 1 Oktober 2026 mainnya, kick off-nya 19.30 waktu Indonesia Barat. Dicatat deh ya, masukin ke kalender, masukin ke alarm kamu teman-teman, biar nggak lupa.

Teman Pro 2, panggilan penipuan atau scam call ya di kalangan pengguna telepon seluler di Indonesia ternyata ada peningkatan. Kok peningkatan? Ada lonjakan tajam ya, bahkan lebih dari 3 kali lipat daripada bulan Juni 2026. Berdasarkan data terbaru dari aplikasi Kaspersky WhoCalls, persentase panggilan penipuan meningkat sampai 10,24% dari total seluruh panggilan yang ditandai pada bulan Juni. Angka ini nunjukin kenaikan signifikan kalau dibandingin sama bulan Januari 2026. Wow, masih di tahun yang sama loh ya. Dan selain lonjakan panggilan penipuan, ancaman panggilan spam juga terus mendominasi aktivitas seluler di dalam negeri. Sepanjang periode Januari sampai dengan Januari, kok Januari sampai Januari? Januari sampai Juni 2026, panggilan spam secara konsisten mencakup lebih dari 65% dari seluruh panggilan yang ditandai setiap bulannya. Wow. Puncak tertinggi panggilan spam terjadi di bulan April 2026, di mana porsinya menyentuh 74,7%. Sementara aktivitas scam call mencatatkan tren fluktuatif yang tajam mulai dari tingkat terendah 1,62% di Februari hingga sempat mencapai titik tertinggi di bulan Mei yaitu 11,09% 62. Wow, wow, wow, wow. Dan Angga punya tipsnya gimana caranya supaya kamu bisa terhindar dari telepon penipuan teman Pro 2. Habis ini Angga akan share, jadi jangan pindah frekuensi dulu. Oke.